0: perjalanan terakhir kita. Waktu Yesus disalibkan, salah satu penjahat yang dihukum bersamanya berseru, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Yesus menjawab, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Namun banyak orang tidak yakin bahwa mereka dapat menerapkan jaminan itu dalam kehidupan pribadi mereka. Apakah mereka yakin bahwa saat seorang anak Allah menghembuskan nafas terakhirnya di bumi, maka nafasnya yang berikutnya akan ia hembuskan di surga? Kira-kira 30 tahun setelah peristiwa penyaliban, Paulus membahas hal yang sama, dan tulisannya dapat menghapuskan semua keraguan Anda. Mungkin Anda ingat bahwa Paulus menuliskan surat yang bersifat sangat hangat dan personal kepada jemaat di Filipi, dan di dalam suratnya, ia memberitahu mereka bahwa ia mengalami dilema. Ia berkata ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, namun adalah lebih penting dan perlu untuk tetap bertahan dalam tubuh daging untuk membantu jemaat. Apa sebenarnya maksud Paulus? Tentu saja kata pergi adalah kiasan yang berarti mati. Memahami cara kata aslinya digunakan di abad pertama memberikan gambaran yang menjelaskan banyak hal. Pertama, kata itu dipakai untuk menggambarkan perahu yang terlepas dari tambatannya di dermaga dan sedikit demi sedikit mulai hanyut ke laut. Lalu kata itu juga dipakai untuk menggambarkan pintu yang dihempaskan terbuka. Jika Anda ingat bagaimana Paulus dipenjarakan di kota tempat jemaat yang menjadi tujuan suratnya itu, Anda mungkin juga ingat bahwa setelah terjadi gempa, seorang malaikat membebaskan Paulus. Terbukalah semua pintu adalah terjemahan dari kata yang sama dengan yang digunakan Paulus di sini. Ada sebuah ilustrasi lain yang sangat mengena. Ada seorang yang pergi menghadiri pesta makan malam di rumah temannya. Malam itu sangat menyenangkan dan tidak ada yang sebenarnya ingin pulang. Para tamunya berdiri dan berbincang-bincang, lalu mereka semua pergi pulang. Kata yang sama digunakan di semua ilustrasi tadi. Bagaimana cara orang meninggal? Kadang-kadang orang meninggal di masa keemasannya. Ia mendadak meninggal dalam sebuah kecelakaan atau musibah. Seorang remaja bisa meninggal sebelum dewasa, atau seorang anak meninggal waktu masih kecil. Sungguh tragis, kata kita. Namun bagi anak-anak Allah, tidak ada istilah kecelakaan. Yang ada hanyalah kejadian. Seperti yang terjadi pada Petrus. Seorang malaikat membuka pintu dan sang anak Allah berjalan memasuki pintu surga. Kadang-kadang orang perlahan-lahan turun dan berjalan melewati lembah bayang maut. Seperti perahu kecil yang terlepas dari tambatannya di dermaga, orang itu sedikit demi sedikit kehilangan pijakannya di bumi dan terhanyut menuju surga. Lalu ada gambaran pesta makan malam tadi. Ada orang yang menjalani hidup yang panjang dan memuaskan, lalu pada akhirnya, dengan enggan mereka berpamitan dengan teman-teman dan keluarganya, lalu meninggalkan kita. Pada dasarnya, kematian hampir semua orang akan jatuh ke dalam ketiga kategori tadi. Tapi saya belum mengemukakan pokok yang paling penting. Betapapun indahnya cara Anda meninggal, bukanlah hal yang terpenting. Seperti cara Paulus menyusun suratnya, jelas bahwa peristiwa meninggal dan sampai di surga terjadi secara bersamaan. Meninggalkan dunia berarti tiba di hadirat Yesus Kristus. Itu kabar baik, sobat. Tidak ada masa menunggu, tidak ada keharusan untuk menjalani api penyucian. Jika Anda anak Allah, saat waktu Anda tiba dan Anda meninggalkan kami yang ada di dunia, tarikan nafas Anda yang berikutnya akan membawa udara terbersih dan termurni yang pernah dirasakan oleh paru-paru Anda. Kepada orang-orang Korintus, Paulus menulis, "Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan." Lalu ia menambahkan, "Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." 2 Korintus pasal 5 ayat 6 dan 8. Cara wants Anda setelah meninggal jauh lebih penting. Jangan pernah lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salang, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, lagu Tuhan Yang Bela mengantar kita di pukul 7 lebih 22 menit di hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026, sahabat Petra. Tentu kalau kita mendengar lagu tadi, kita juga bisa merasa dikuatkan karena memang Tuhan yang membela kehidupan kita. Permasalahan-permasalahan hidup, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tentu kita tidak akan berjalan sendiri hari-hari ini, sahabat Petra. Dan kita juga bisa meyakini bahwa kehidupan kita pun juga akan diberikan kekuatan untuk terus berjalan sepanjang hari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan semoga hari ini, sahabat Petra, di pagi hari ini terutama, sahabat Petra juga bisa merasakan kekuatan baru dari Tuhan ketika tadi bangun tidur dan juga mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin sahabat Petra juga sudah berada di luar rumah, di Jalan Kota Yogyakarta. Kami juga berharap semuanya lancar, semuanya baik dalam anugerah Tuhan. Anda yang ada di rumah juga, kami juga berharap semuanya lancar dan juga baik-baik saja. Terutama bagi Anda yang sedang sakit, kami juga berdoa supaya Anda juga segera pulih dalam kasih karunia Tuhan. Dan sahabat Petra, di hari Rabu ini, terutama di tanggal 12 ini, kita sudah mulai akan menyambut makin dekat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tentu kita juga perlu mengingat bangsa kita dengan segala pergumulannya hari-hari ini. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tentu harus kita hadapi bersama-sama sebagai anak bangsa yang ditempatkan Tuhan di Indonesia ini. Hal-hal kecil bisa kita lakukan, sahabat Petra, untuk membuat negara ini juga bisa berubah, terutama dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga adalah basis atau dasar terkuat dari satu bangsa, sahabat Petra. Karena itu mari kita menata keluarga kita juga dan membawa keluarga kita selalu kepada Tuhan, entah itu dalam doa-doa kita, dalam diskusi-diskusi kita bersama dengan keluarga, atau apapun juga yang kita kerjakan di dalam keluarga. Semoga itu juga memberkati keluarga Anda dan juga lingkungan Anda. Karena dengan keluarga yang kuat, lingkungan yang kuat, maka bangsa ini pun juga akan tetap bisa berdiri di tengah krisis yang sekarang ini terus melanda, sahabat Petra. Kita percayakan juga bangsa ini kepada Tuhan, karena Tuhan juga yang membentuk bangsa ini bersama-sama dengan para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini. Kita terus bisa berharap bangsa ini maju dan lepas dari krisis yang sekarang ini juga sedang kita alami, sahabat Petra. Kita lanjutkan buat bagi kita, sahabat Petra. Ada satu lagu dari Rian Hartanto Teja, ya, Waktu Tuhan.

0: Darmastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tanpa Perkataan. Sahabat Petra, seorang tentara Korea Utara memiliki seorang istri Kristen. Istrinya ini senang sekali menyanyikan lagu rohani di rumah. Suaminya yang ateis ini tidak suka dan melarang istrinya bernyanyi. Sang istri patuh dan tidak bernyanyi lagi. Sebagai gantinya, ia bersenandung saja. Satu waktu, tentara ini tertangkap musuh. Di bawah ancaman senjata, musuh bertanya, "Apa dia seorang komunis Korea Utara?" Untuk pertama kali dalam hidupnya, pria itu begitu takut mati dan menyangkal sambil berkata bahwa ia Kristen. Lalu musuh pun memerintahkan, "Coba nyanyikan satu lagu Kristen." Saat itu tentara ini ingat sebuah lagu yang sering disenandungkan istrinya di rumah. Dia hafal nada lagu itu, maka ia pun menyenandungkan Amazing Grace. Musuh yang mendengar senandung lagu itu membebaskannya, dan sejak itu tentara itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Sahabat Petra, mungkin ada pasangan kita yang belum percaya kepada berita keselamatan dari Allah. Tentunya, kerinduan terbesar kita adalah supaya mereka menerima Kristus. Sebagai wanita yang memang biasanya lebih banyak berbicara daripada kaum pria, di situ kita berpikir untuk mengkhotbahi mereka dan memberi ceramah panjang lebar supaya mereka mengenal Kristus. Namun, firman Tuhan kali ini berkata lain, perbuatan lebih tajam daripada perkataan. Ketika istri tunduk kepada suami, ketika sikap kita tetap baik, ketika iman kita pada Tuhan benar-benar mengubah hidup kita menjadi semakin baik, sikap-sikap seperti itulah yang justru membuat mereka percaya kepada Kristus. Bahkan, tanpa perlu mengatakan apa-apa kepada mereka, mereka akan melihat kelakuan sahabat Petra yang murni dan saleh dan percaya pada Tuhan. Tunduk kepada suami yang tidak taat pada firman memang bukan hal yang gampang. Namun demikianlah perempuan-perempuan kudus berdandan, yaitu menaruh pengharapan kepada Allah dan dengan demikian tunduk kepada suaminya. Sahabat Petra, Tuhan lebih tahu cara memenangkan suami yang belum taat kepada firman ketimbang Anda. Tuhan yang sanggup mengerjakan perubahan di dalam hati manusia. Biarlah kita yang makin berharap kepada Tuhan saja daripada berusaha memenangkan suami dengan kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Orang melihat sikap kita sebagai orang Kristen lebih dahulu, baru ia melihat perkataan kita. Kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Demikianlah inspirasi Iman Kristen kali ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM, masih di Embun Pagi Sahabat Petra. Dan terima kasih sekali untuk Sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani ke Radio Petra. Tentu kami berharap Sahabat Petra bisa menikmati seluruh sajian kami. Lagu-lagu yang kami putarkan bisa menemani pagi hari Anda, terutama bagi Anda yang mungkin sekarang ini sedang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan juga tadi, ada firman Tuhan, Guidelines for Living, juga inspirasi iman, itu memenuhi hati Anda dan pikiran Anda dengan kasih Tuhan. Dan semoga ini juga bisa membuat Anda terus bersemangat dalam proses penyembuhan melalui obat-obatan, perawatan, atau orang-orang yang Anda kasih yang merawat Anda saat ini. Semoga semua baik-baik saja dan Anda dikaruniai kesehatan untuk terus pulih, Sahabat Petra. Juga kami mau menyapa Anda yang sekarang mungkin sedang dalam pergumulan keluarga,

entah itu dalam masalah ekonomi atau masalah relasi. Kami juga berharap semuanya baik-baik juga saja, sahabat Petra, dan juga Anda menerima pemulihan dari Tuhan, khususnya di permasalahan ekonomi yang Anda hadapi. Semoga ada jalan keluar, ada kecukupan rezeki yang sahabat Petra terima. Anda yang mempunyai masalah relasi, kami juga berharap relasi Anda dipulihkan dengan orang-orang yang Anda kasihi, sehingga hidup Anda kembali bergembira, merasakan damai sejahtera, dan merasakan relasi yang lengkap bersama dengan Tuhan, sahabat Petra. Kami terus akan menemani Anda sampai nanti pukul 8, sahabat Petra. Satu lagu dari Alvin, Tuhan Kau Gembala Kami.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati seluruh sajian yang kami sajikan pagi hari ini. Tetap sehat sahabat Petra, dan kami harus pamit. Besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Menciptakan rumah tangga yang harmonis akan memberi dampak yang berarti bagi masing-masing pasangan. Membahagiakan pasangan baik antar suami dan istri, karena keduanya akan semakin menyadari bahwa masing-masing pribadi memiliki fungsi dan peranan dalam membangun rumah tangga. Memungkinkan sekali kedua pasangan akan mendidik anak secara lebih konsentrasi. Karena kerukunan pasangan suami dan istri merupakan modal utama pembentukan generasi dan karakter yang kuat bagi seorang anak. Melahirkan produktivitas yang baik karena usaha keluarga yang sukses tumbuh dari suasana rumah tangga yang harmonis. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-5420-2077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11.000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

0: from Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Suk dan Senja, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fang Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba, seorang tua penjual minyak menyeletuk. Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paling. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian paliu." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk dan senjau, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
3: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar.
6: Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat?

0: habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. "Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi," kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih, "Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi." "Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja," kata si sakit. "Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat." Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
2: tebus murah,
3: hadiah menarik,
2: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
3: Belanja kebutuhan harian,
2: lebih hemat,
3: lebih seru,
2: lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Hematnya juara.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil mengelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah. Dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012, saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Arwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. 12.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi,

0: Jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang sudah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies, ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial,
0: flash sale,
1: tebus murah,
2: hadiah menarik,
1: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian,
1: lebih hemat,
2: lebih seru,
1: lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

105,7 Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk,

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Paal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Paal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya,

0: Untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang kekasih, saya segera masuk pada Efesus 4 ayat yang ke-23. Saudara, dan saya berharap supaya kita semua tahu ada satu kalimat yang istimewa di sini, supaya kamu dibaharui. Saudara, supaya saya dan saudara dibaharui, apa yang kita punya yang harus dibaharui? Di dalam roh dan pikiranmu. Ya, saudara, dan ini sangat penting sekali, karena kita hidup dipengaruhi oleh dunia, famili kita, ikatan keluarga, suami istri, ikatan yang kuat sekali, anak dengan orang tua, ikatan yang kuat, mungkin juga dengan kongsi saudara, rekan bisnis saudara, semua itu mempengaruhi kita. Jangan bilang aku kuat orangnya, saudara, semua mempengaruhi. Dan dunia dan ilmu pengetahuan memang membuktikan demikian. Terus kalau saya dan saudara tidak mempunyai satu kekuatan yang istimewa, kita yang terpengaruh. Kita harus mempengaruhi mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Amin. Jangan saudara dipengaruhi untuk saudara jauh dari Tuhan. Ya, saudara, itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Itu sebab saya ingin supaya dalam sisa waktu hidup kita, saya dan Anda harus total kepada Tuhan. Kalau saudara total, lihat pendapatan, income saudara, keuangan saudara, untungnya saudara dagang, untungnya saudara usaha, akan kelihatan saudara. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, barangkali satu bulan saudara mendapat 100 juta, tetapi itu tidak terasa pada saudara. Saudara dan saudara tidak merasa bahwa saudara, aku ini orang dengan income 100 juta satu bulan. Saudara tidak akan merasa, saudara. Kenapa? Karena saudara penuh dengan kesusahan. Saudara keluar uang terus untuk mempertahankan hidup saudara, mempertahankan kesehatan saudara. Tetapi seorang anak Tuhan dengan gaji atau pendapatan yang kecil, sebulan dia mungkin hanya dapat sekian juta saja, saudara. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, maka Tuhan menjadikan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan, dan kelimpahan Tuhan yang dahsyat akan terjadi. Semua katakan, dan kebahagiaan, mujizat, saya terima sampai saya mati. Dalam nama Yesus, amin. Untuk itu saya perlu dibaharui, ya, di dalam roh dan pikiran saya. Untuk itu yang saya katakan bersama dengan saudara tadi, saya dan saudara perlu dibaharui. Kata dibaharui berarti sekarang yang kita miliki lama, usang, rongsokan. Ya saudara, itulah saya dan itulah saudara. Itu sebab kalau seorang dia mau dibaharui, dia harus merendahkan diri. Tidak boleh menunjukkan kebanggaan dia, kehebatan dia. Saudara, banyak orang banyak mulut untuk dirinya sendiri, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Seorang anak Tuhan yang sadar bahwa aku akan mati, dan aku harus mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Bapa di sorga, maka aku harus menjaga mulutku dengan baik. Orang yang menjaga mulutnya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara membaca, ada satu ayat dalam kitab Mazmur, Tuhan jagalah mulutku supaya aku bisa makan berkat-Mu. Berarti apa? Orang yang banyak mulut, orang yang tidak bisa menjaga dirinya, orang yang mau obral saja isu dan segala sesuatu yang tidak baik, adalah orang yang tidak dikasih makan mulutnya oleh Tuhan. Dia harus gresek-gresek cari sendiri. Dia harus menggali sendiri, dia harus mengairi sendiri, dia harus tandur sendiri, dia harus panen sendiri, dan Tuhan angkat tangan dari hidup dia. Itu sebab peranan mulut itu penting sekali. Saudara, saya perlu menyampaikan hal ini karena saya melihat di dalam jemaat beberapa keluarga yang mau diberkati Tuhan batal, gak jadi. Apa sebab? Sebab mereka banyak mulut, tidak bisa mengendalikan dirinya dalam bicara. Itu sebab saya perlu menegaskan hal ini. Orang yang dibaharui pikiran oleh roh dan pikirannya adalah orang yang pro dengan Tuhan. Katakan pro dengan Tuhan. Setuju melakukan perintah Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, mendidik jemaat untuk tidak banyak mulut itu susah. Saya kasih tahu. Tetapi kalau sudah berhasil, jemaat ini sendiri yang diberkati. Jemaat ini sendiri yang wow, Tuhan luar biasa dalam hidupku. Aku gak kepikir hal ini. Aku gak pernah mikir satu jalan di mana Tuhan memberkati aku dalam bidang keuangan, dalam kebahagiaan rumah tangga, di dalam semua masa depan anak-anakku. Saudara, engkau akan sangat heran. Karena apa yang engkau tidak siapkan dan tidak pikir, engkau terima dari Bapamu di sorga. Karena apa? Karena engkau menjaga mulutmu. Orang yang bisa menjaga mulutnya adalah orang yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang baik. Saya melihat di dalam roh bahwa banyak keluarga kita dari gereja, saudara, yang sudah mau diberkati, batal. Jangan bilang karena waktunya belum, karena engkau masih banyak mulut. Sebab seorang anak Tuhan, kalau dia mau diberkati oleh Tuhan, dia harus peka dengan suara firman Tuhan. Dan dia harus menggunakan mulutnya untuk memuji Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan saja. Amin. Saudara, pakai dengan benar, Tuhan kasih yang benar sama saudara. Tuhan, saudara pakai tidak benar, Tuhan biarkan yang gak benar terjadi pada saudara. Papi, mami saya ajar kepada saya ketika saya masih kecil, Roy, kalau lu gak belajar, kalau kamu tidak belajar, kamu jadi pengemis. Kamu harus belajar. Saya tidak mau tidur siang. Setelah tidur siang, harus belajar lagi. Tapi ketika waktu tidur siang, saya pimpin adik-adik saya melompat dari jendela dan kemudian memanjat pohon-pohon di belakang rumah. Itu ada pohon kedondong, pohon mangga, saudara, pohon pisang banyak sekali, dan banyak pohon-pohon pohon belimbing, saudara. Dan saya pimpin dua adik saya untuk kita jadi tarsan-tarsan. Tiba waktunya papi saya jam 4 pulang dari pabrik gula, kita sudah masuk lagi. Satu kali ketahuan sama mami saya dan dilaporkan kepada papi. Saudara, papi saya bilang, kamu memimpin adik-adikmu untuk jadi pengemis. Kamu harus pimpin mereka untuk belajar, untuk taat kepada orang tua. Bukan begini macamnya. Kalau sekali lagi papi mendapat laporan dari mami, papi pukul kamu dengan rotan. Tuh lihat. Ya saudara, harus. Seorang yang mau berhasil, seorang yang mau dipakai, dan seorang yang mau diberkati oleh Tuhan, dia harus mengorbankan egonya, keinginannya. Kalau dia sudah setuju dengan kehendak Tuhan, dia bisa sinkron dengan kehendak dan waktu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Semuda apapun anak-anakku, di umur kalian, Tuhan bisa pakai kalian. Tuhan bisa berkati. Sedang, Tuhan memberkati itu sebagai satu cadangan. Sedang, satu cadangan di mana dia tidak langsung memberi kepada saudara semuanya seketika. Saudara, engkau akan mabuk. Dia akan memberikan sedikit demi sedikit. Katakan, diberikan kepada saya sedikit demi sedikit. Saya harus ingat supaya saya selamat. Ya, maka itu hal penting nomor satu. Dibaharui dalam roh dan pikiranmu adalah mulutmu. Dan kalau mulut saya dan mulut saudara berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati mulut kita untuk kita diberkati dengan luar biasa. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program, Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi You Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
7: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
6: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
7: Emang bisa?
6: Bisa banget. Di Program Studi Desain Produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
7: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
6: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
7: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
6: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
7: Oke, fix, aku gas.
6: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
8: Yuk gabung di Program Studi Desain Produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
9: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Selamat siang sahabat Petra, kembali di 105,7 Petra FM Jogja. Sampai jam 2 nanti kita ketemu di acara biasa setiap hari jam 1 sampai jam 2 di Gita Prima. Sahabat Petra sambil melakukan segalanya di situ, dan siapapun juga sahabat Petra di situ yang sedang santai, sedang melakukan segala kerjaan, sedang memikirkan sesuatu, sedang memasak, sedang menunggu di mobil karena jam waktu jemput ya. Silakan, dan mudah-mudahan Petra walaupun satu jam bisa menambah semangat, menambah suasana yang lebih baik untuk siang hari ini. Gita Prima, lagu-lagu Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu akan kita dengarkan sampai jam 2 nanti. Sehat semuanya, dan harapannya semuanya lancar. Semuanya lancar rezekinya, kemudian pekerjaannya, juga cita-citanya mungkin ini dalam proses perjalanan. Yang penting dilakukan, jangan hanya melayang.

Sahabat Mitra, sebuah lagu dari Januari Christie, kepastian. Siapa yang tidak mau adanya sebuah kepastian apapun itu gitu. Kadang-kadang yang negatif, kalau sudah tahu itu negatif pun dan sudah ada kepastian, tentu saja akan menjadi sesuatu yang baik, karena wah itu, kalau itu pasti akan menghasilkan yang jelek gitu. Ya akhirnya tidak jadi melakukan sesuatu gitu. Tapi memang namanya kepastian adalah sesuatu yang bisa diusahakan untuk hal tertentu, tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang tidak bisa dipastikan untuk mendapatkan sebuah kepastian. Apapun itu sahabat Petra, tapi hukum standar yang sering atau yang kita alami biasanya ya, kalau biasanya itu ya pada umumnya gitu, ketika kita menjadi anak sekolah, anak kuliahan, bekerja dan sebagainya, kalau belajar yang baik biasanya menjadi juara gitu. Tapi kepastiannya gimana? Tentu saja tidak ada sebuah kepastian yang bisa menjamin itu. Jaminannya adalah kemungkinan paling tidak minimal atau maksimal nilainya jadi baik gitu. Menjadi juara satu pasti diterima di UGM misalnya gitu. Kalau jalur undangan iya, ketika itu berturut-turut dan di sekolah tertentu menjadi sebuah adanya kepastian gitu. Tapi yang kepastian 100% memang kadang-kadang harus diupayakan dengan amat sangat sehingga muncul aku pasti diterima. Kepastian besok akan naik pangkat. Kepastian besok akan mempunyai mendapatkan promosi di sebuah jabatan tertentu. Ya, sebuah harapan yang tentu saja bisa diusahakan dan tentu saja akan bisa mendekati kalau kita paling tidak sudah mengusahakan. Pada titik tertentu akhirnya ya yang penting usaha gitu, hasilnya tentu yang diharapkan yang terbaik. Nah ini mudah-mudahan sahabat Twitter semuanya bisa mengarah ke sana sehingga bisa mengurangi segala atau sebelah atau mengurangi sedikit paling tidak gitu pikiran yang mungkin saat ini sedang sahabat Petra semuanya sedang memikirkan sesuatu. Biasanya kalau memikirkan sesuatu ada ketidakpastian dan rata-rata begitu gitu, hanya bisa diusahakan. Nah pastinya gimana ya, tunggu hasilnya kan gitu. Itu sahabat Petra, orang kita bangun tidur pagi belum tentu besok bisa kepastiannya bangun nggak, kita nggak tahu. Kita tidak memikirkannya karena semuanya sudah dianggap menjadi hal yang biasa. Padahal kalau orang-orang pintar mengatakan kita tidak tahu apa yang terjadi besok kan gitu. Belum tentu juga bisa bangun gitu. Yang penting adalah sebab itu memang sebuah usaha agar kita bisa jalan ya. Memang ada harus gerakan, harus ada usaha agar kita semuanya menuju paling tidak mendekati keberhasilan gitu. Badian, terima kasih sudah WA, katanya minta lagunya Tri Utami yang tiada lagi keraguan. Nah, sudah kepastian kemudian ini ada tiada lagi keraguan. Kalau udah pasti enggak usah ragu-ragu. Gitu ya sahabat Petra ya. Baik, untuk yang mau request juga boleh lagu-lagu Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu dan tentu saja yang terseleksi dan enak kita dengar, yang khususnya untuk di Petra gitu biar beda lagu-lagunya Indonesia khususnya ya. Ke 0856-0202-4567. Sahabat Petra, seperti biasa juga di Gita Brima ini, saya biasanya gitu, ada sebuah topik, ada sebuah berita, informasi yang saya sampaikan, yang disampaikan ke sahabat Petra semuanya. Tujuannya untuk memberikan sebuah wawasan. Nah, salah satunya saya pilih ini sahabat Petra. Ini sekali lagi di media sosial, di media mainstream dan kejadiannya di Jakarta. Tapi saya kira ini bisa terjadi di mana saja sahabat Petra ya, di Jogja, di Semarang, di Surabaya dan sebagainya, karena ini berhubungan dengan kehidupan sosial yang kadang-kadang diabaikan dan kadang-kadang bisa membuat sebuah lingkungan kita menjadi tidak tenteram karena prosesnya gitu. Ada sebuah judul, sebuah artikel berita informasi sahabat Petra dari kompas.com hari ini tanggal 12 Agustus 2026 yang tadi pagi diupload jam 10 lebih 8 menit gitu.
Ya, harusnya sampaikan karena sumbernya di situ, sahabat Petra. Judulnya gini, sahabat Petra. Tiang portal di Menteng diduga pesanan pejabat, katanya. Terus bagaimana aturannya? Jadi, sahabat Petra, ceritanya intinya bahwa di sebuah daerah di Menteng, Jakarta Pusat sana gitu, ada pemasangan tiang pancang yang diduga untuk portal di Jalan Indramayu di Jakarta Pusat sana gitu. Itu menjadi pertanyaan oleh warga setempat, sahabat Twitter, karena dilakukan tanpa sosialisasi kepada lingkungan setempat. Jadi terjawab, sahabat Twitter, bahwa ketika memasang sesuatu yang itu hubungannya dengan lingkungan masyarakat di sekitar kita, dalam kasus ini contohnya adalah pemasangan portal gitu, tiang pancang, itu mengagetkan justru oleh masyarakat di lingkungan setempat gitu. Dan yang jadi masalah, yang sejauh ini kita bisa berakibat tidak adanya keharmonisan di antara tetangga, di antara sosial, di antara masyarakat, yaitu untuk sebuah keputusan atau pembangunan atau aturan yang mau diberlakukan atau pembangunan sesuatu di wilayah tertentu akan jadi masalah kalau tanpa sosialisasi kepada lingkungan setempat. Seperti yang terjadi di Jakarta Pusat ini, sahabat kita, di daerah Menteng sana gitu. Jadi makanya di judulnya ini mengatakan tiang portal di Menteng diduga pesanan pejabat. Bagaimana aturannya? Sebuah pertanyaan. Sebelum ke aturan juga, kalau normal biasanya yang namanya portal, apalagi ya yang perlu sosialisasi, bahkan portal, kemudian apalagi yang itu sebenarnya malah kalau diadakan justru usulnya dari masyarakat setempat gitu, bukan dari pesanan atau dari seseorang gitu. Contohnya selain portal ya, polisi tidur ya, tidak ada sosialisasi lagi. Pasti kalau kita yang sekarang ada di Jogja, pasti ada pertemuan RT ya, dihadiri ketua RT kemudian RW dan wilayah tertentu di sekitarnya, bahwa dirembuk karena ada sesuatu yang harus dilaksanakan, misalnya pembangunan portal. Karena wilayah ini sebenarnya adalah jalan kecil yang jalannya sebenarnya akan cepat rusak kalau dilalui oleh truk atau bis-bis besar. Makanya terus diusulkan oleh masyarakat, dibuatlah portal, yang salah satu fungsinya portal itu adalah untuk melarang secara tidak langsung kendaraan besar yang masuk ke sebuah wilayah, karena demi keamanan juga keawetan jalan gitu. Nah, ini yang terjadi di Jakarta ini sebagai contoh, sahabat Petra, perlunya tidak ada sosialisasi. Dan justru yang jadi masalah, kenapa warga setempat malah kaget kok tiba-tiba ada portal. Dan dilanjutkan dari informasi ini di kompas.com, sahabat Petra, warga menduga pemasangan portal tersebut berkaitan dengan permintaan seorang pejabat negara yang tinggal sekitar 100 meter dari lokasi gitu. Tapi di berita ini, di informasi ini, sahabat Petra, hingga kini belum ada kepastian mengenai siapa yang memasang tiang pancang tersebut. Dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta memastikan bahwa pemasangan tiang tersebut bukan dilakukan oleh petugasnya. Nah, itu dia, sahabat Petra. Kemudian Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Jakarta, Siti Dinar Weni, mengatakan pihaknya telah mengecek langsung ke lokasi. Dan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, sahabat Petra, sudah dipastikan bahwa pemasangan portal tersebut bukan dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga. Dan dia mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk memasang portal di jalan umum, khususnya di kawasan pemukiman warga. Dan dia mengatakan juga bahwa Dinas Bina Marga juga tidak memiliki kewenangan dan tidak pernah melakukan pemasangan portal pada jalan umum. Itu sekilas, sahabat Petra. Jadi menjadi masukan buat kita semuanya bahwa
kasus ini juga bisa terjadi di mana saja, termasuk di kota kita tercinta di mana kita ada, di Jogja atau di mana saja. Sahabat Petra yang mendengarkan di luar kota, masih harusnya hal-hal yang kecil ya, hal seperti ini paling tidak masih harus kita pertahankan, Sahabat Petra. Adanya sosialisasi ke lingkungan, dan tentu kalau hal-hal yang seperti ini yang hubungannya dengan kawasan sekitar, mestinya usulnya sekali lagi bukan dari seseorang, justru dari warga setempat. Menjadi evaluasi buat kita semuanya, Sahabat Petra.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Love and Inspiration,
2: Petra 105.7 FM.

Sahabat Mitra masih di Gita Prima. Terima kasih yang sudah mendengarkan atau masih atau baru saja mendengarkan Petra masih di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Dan sekarang sudah jam 1.35 menit. Untuk Sahabat Mitra yang mengingatkan ada acara, silakan untuk siap-siap gitu. Yang request juga terima kasih. Ada Mbak Ria kata minta lagunya dari Ricky Joe, Seperti Janji Kita katanya. Nah, lagu ini lagu tahun 90-an Sahabat Mitra. Tapi kalau tidak salah memang lagunya enak gitu dan tidak kalah dengan lagu-lagu sekarang, dengan era musik sekarang gitu. Tapi sebelumnya Sahabat Petra, jam 1.30 biasa kita mendengarkan satu lagu legendaris dulu ya, untuk nge-break suasana dan mengingatkan kita semuanya ada sebuah band legendaris yang namanya Koes Plus ya, satu saja dan paling tidak bisa membuat suasana agak lain gitu. Tapi sebelumnya, Sahabat Petra, yang jelas kalau hubungannya dengan pemasangan tadi yang masalah di Jakarta tentang pemasangan portal, ada sebuah kalimat di sini yang mengatakan masyarakat di sekitarnya mengatakan bahwa ada kecurigaan warga terhadap pemasangan tiang pancang di jalan pusat Indramayu muncul karena proses pemasangannya dilakukan pada malam hari. Ada-ada aja Sahabat Petra, mestinya kan siang kalau sesuatu yang terbuka gitu dan itu untuk kepentingan masyarakat, kenapa harus malam? Dan memang aneh gitu.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
6: Hematnya juara.
7: Mana kampus?
8: Narwastu diskoninya 70%.
9: Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
10: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
11: Eits, update dong.
10: Itu mindset versi lama.
11: Loh, emang sekarang gimana?
12: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
11: Jadi, beneran AI ready?
12: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
11: Lulusannya bisa jadi apa aja?
12: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
11: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
10: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
12: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
11: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
13: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
14: Love and Inspiration.
13: Petra 105.

Selamat Petra, sebuah lagu dari Ricky Jo gitu. Dan tadi sudah ada yang request juga. Mbak Tiara juga selamat siang, katanya minta lagunya dari Marcel, Jangan Pernah Berubah, sudah tinggal bisa ditunggu sebentar lagi bisa didengarkan Mbak Tiara. Terima kasih banyak gitu. Masih ada waktu kalau ada request 10 menit lagi masih sempat ya. Silakan ke 0856-0202-4567. Masih di Gita Prima hingga nanti jam 2, kurang lebih jam 2 lah gitu. Sahabat Petra, yang hubungannya dengan sebuah policy, kebijakan, ya apalagi yang hubungannya dengan warga semuanya di sebuah area, sebuah wilayah, tentu saja biasanya yang normal, yang memang untuk kepentingan bersama, dan tentu-tentu hal-hal ini yang memang harus dipertahankan. Kalau sekarang kita masih kadang-kadang dibingungkan dengan sebuah aturan gitu. Mudah-mudahan sebuah aturan yang muncul dari sekitar kita, dari masyarakat, atas dasar sebuah keperluan bersama, juga atas dasar untuk kepentingan bersama, tetap terus bisa dipertahankan dan berlaku. Dan itu saya kira tetap akan menjadi sebuah hal yang menarik di tengah-tengah mungkin banyak orang mempertanyakan tentang sebuah aturan yang berlaku nasional gitu. Tapi paling tidak aturan-aturan yang lokal gitu, yang lokal masih bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja itu hal kecil, mungkin sebuah peristiwa kecil, tapi menjadi harapan untuk menjadi terus dilaksanakan sebuah aturan yang tentu saja untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan seseorang gitu Sobat Petra. Nah ini hubungannya sekali lagi dengan pemasangan portal yang lagi seru dan menjadi perhatian netizen juga gitu di Jakarta gitu. Dan tentu saja aturan pemasangan portal di jalan umum kalau di Jakarta ini Sobat Petra, tentu saya kira mungkin sama ya, tidak bisa dilakukan oleh siapapun dengan sembarangan gitu. Kalau di Perda Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang membuat atau memasang portal tanpa izin gubernur, ya, gubernur atau pejabat yang ditunjuk gitu. Ketentuan tersebut juga mencakup larangan menutup jalan, membuat atau memasang tanggul jalan, serta membuat atau memasang pintu penutup jalan tanpa izin gitu. Itu Sobat Petra ya, ini lagi seru di media juga di Jakarta khususnya. Sebenarnya Sobat Petra, apa sih fungsi tiang portal di jalan? Tentu saja dibangun atau diadakan tentu saja untuk membatasi akses kendaraan. Salah satunya mengatur tinggi atau berat muatan yang boleh lewat, kemudian menjaga keamanan lingkungan, serta melindungi keawetan fisik jalan dan jembatan dari kendaraan besar yang melebihi kapasitas. Sebenarnya itu fungsi dari portal. Baik ya, sebenarnya Sahabat Petra, ketika sebuah portal dibangun pasti kalau itu hasil dari rembukan di antara warga pasti tidak akan masalah dan menjadi sebuah harapan, mungkin malahan sesuatu yang semakin membuat baik sekitar karena ada keterbatasan atau ada batasan-batasan yang apalagi yang hubungannya dengan keamanan gitu ya, mencegah biasanya kan ada truk-truk besar bis gitu. Nah untuk di wilayah tertentu karena kondisinya agak mungkin lebih kecil dan sederhana, tentu saja biar awet ya akhirnya dibatasi untuk mobil-mobil besar tidak boleh lewat gitu. Itu Sahabat Petra sebenarnya fungsi portal. Dan kalau Sahabat Petra juga di wilayahnya kayaknya mulai ada apa pembicaraan, ini kok banyak mobil-mobil besar masuk ke wilayah, sebuah wilayah yang sebenarnya jalannya termasuk kecil gitu. Nah di situ perlu sebuah inisiatif agar semuanya bisa dipantau gitu. Salah satunya daripada capek melarang, kemudian capek melihat, jadi diperlukan sebuah ide mungkin ya, sebuah apa portal namanya gitu. Portal ini sebenarnya juga Sahabat Petra pada jenis tertentu seperti portal
portal S di trotoar gitu, tiang ini berfungsi menghalangi motor naik ke jalan, jalur pejalan kaki dan ramah disabilitas gitu. Juga untuk keamanan pasti saja, tentu saja portal ini untuk mengontrol keluar masuk kendaraan di kawasan perumahan atau area tertentu demi menjaga kejahatan. Baik, sekali lagi baik untuk portal, untuk sebuah wilayah ketika memang itu dihasilkan sebuah komitmen, sebuah rembukan dari warga gitu. Tapi seperti kasus di Jakarta ini muncul karena warga di sekitar tidak tahu gitu bahwa itu ada portal ya. Kemudian juga dibangunnya malam. Nah, kok bisa terjadi? Ya, justru itu yang menjadi jadi PR di warga Jakarta Pusat. Di Jogja tentu saja mudah-mudahan ini bisa dibicarakan dengan baik. Dan seperti kalau koperasi dari kita untuk kita, dasarnya kan itu sebenarnya koperasi. Ketika diajarkan di sekolah dari SMP atau mungkin dari SD ya. Koperasi didirikan berdasarkan anggota gitu. Nah, demikian dengan portal, kalau ada dibangun ya, akan dibangun di suatu wilayah tentu saja berdasarkan sebuah rembukan dari kita untuk kita warga setempat

Sahabat Betra dari Marcel, jangan pernah berubah kalau soal cinta ya. Lagu tahun 2003 yang sudah request, mudah-mudahan sedang sudah jam 2, tapi saya masih punya PR satu lagu lagi. Tidak apa-apa, kita perpanjang 3 menit gitu, biar yang request tidak kecewa gitu, sekaligus sebagai lagu terakhir di Gita Prima. Sahabat Betra, nanti sampai jam 2 sampai jam 5 silakan yang mau request lagu-lagu Indonesia juga lagi barat, boleh silakan di 0856-02-02-4567. Juga sekaligus menginformasikan sahabat Betra bahwa jangan lupa nanti juga jam 5 sampai jam 6 kita nanti ada acara Opsi ya, obrolan santai inspiratif Opsi gitu, live nanti. Saya akan ketemu dengan narasumber yang benar-benar mumpuni gitu. Seorang praktisi olah nafas juga pengkaji serat Jawa. Nah, menarik sahabat Betra. Nanti silakan mendengarkan atau silakan gabung di Betra ya, di Opsi obrolan santai inspiratif jam 5 sampai jam 6 bersama Mas Basri Prio Handoko ya. Beliau ini adalah seorang praktisi olah nafas dan pengkaji serat Jawa. Temanya adalah olah nafas sebagai warisan budaya Jawa, ya. Jadi warisan budaya itu macam-macam, salah satunya bukan hanya soal seni tapi juga olah nafas, karena manfaatnya besar banget, bukan hanya untuk olahraga tapi juga bukan hanya untuk kesehatan tapi juga olahraga juga untuk menjadi sebagai bagian dari budaya Jawa. Seperti apa? Nanti jam 5 sampai jam 6 sekali lagi di Opsi ya, talkshow santai gitu, Opsi. Obrolan santai inspiratif. Jam 5 sampai jam 6 saya nanti juga akan didampingi Mbak Lika, peneliti dari UGM Yogyakarta. Saya pamit sahabat Betra. Mbak Citra katanya minta lagunya Jamrud Pelangi di Matamu. Mudah-mudahan sebagai penutup lagu yang bagus juga. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan Betra, tentu saja di Gita Prima. Ketemu lagi besok atau nanti di spesial obrolan santai inspiratif Opsi jam 5 sampai jam 6. Semakin baik semuanya hari ini sahabat Betra, sampai jumpa.

0: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
1: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
1: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian.
1: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
1: Lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
8: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik?
3: Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra Wanova.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 02-74-885-481.

0: baru Astu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan Ikatan Dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Foggy.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulaken handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
6: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Nih, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
1: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
2: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
3: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: 105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat sore sahabat Petra. Senang banget hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026, ya, di acara Relax Time, ya. Biasanya jam 5 sampai jam 8 kita akan mendengarkan lagu-lagu enak seperti tadi contohnya dari Kenny Loggins gitu. Nah, setiap Rabu tertentu ya, ada acara Rabu tertentu itu artinya Rabu yang memang sudah disiapkan gitu. Jadi ditunggu saja. Idealnya Rabu kita akan muncul di Relax Time, tapi satu jam kurang lebih jam 5 sampai jam 6 di acara Opsi. Opsi adalah obrolan santai inspiratif gitu. Dan sebelumnya sudah diinformasikan untuk sahabat Petra semuanya bahwa sore hari ini kita akan namanya obrolan, ya, ngobrol gitu ya, tapi ngobrolan yang bermakna buat sahabat Petra semuanya. Dan tentu saja arahnya saat ini masih kita mengarah ke hal-hal yang kesehatan gitu, karena kesehatan adalah sesuatu yang tidak bisa tergantikan gitu. Di studio saya udah ngobrol banyak jadi agak serak tadi di luar. Ya, di studio sudah hadir narasumber, ya, ada, saya juga baru kenal gitu, tapi asik gitu, sangat halus gitu. Saya udah halus tapi ternyata ada yang lebih halus. Nah, yang di pahit itu sama sebelah saya ini di main jepi. Ya, Mas.
1: Memfitnah diri sendiri.
0: Sudah hadir Mas Basri Priyo Handoko. Mohon dikoreksi kalau salah. Benar ya, Mas?
2: Iya, harus benar.
0: Mas Basri Priyo Handoko. Di sini sebagai seorang praktisi olah nafas dan plus ini yang menarik tadi, dan pengkaji serat Jawa. Nanti kita kenalan dengan Mas Basri sahabat Petra. Dan jangan lupa temanya sekali lagi kesehatan, tapi kita perluas lagi ternyata temanya olah nafas sebagai warisan budaya Jawa. Apakah benar, apakah hanya bagian, ataukah memang para leluhur kita dulu juga pernah melakukan hal yang paling tidak mirip-mirip. Ada satu istilah yang tadi saya dari pembicaraan dengan Mas Basri, yaitu istilah megeng. Nah, megeng ini sangat Jawa ya, Mas Basri ya?
2: Iya.
0: Jawa banget ya.
2: Jawa sekali.
0: Nah, itu, dan megeng ini hubungannya tentu dengan nafas gitu. Saya enggak tahu sesuatu yang dihubungkan dengan megeng apa ya. Nahan lapar kan bukan megeng ya, Mas?
2: Bukan.
0: Ya, artinya dulu leluhur kita, para sesepuh kita juga sudah tahu yang tentang nafas, walaupun mungkin modelnya agak lain gitu ya.
2: Iya.
0: Kemudian saya didampingi juga oleh sahabat saya terbaik sekarang dan selamanya.
1: Amin.
0: Amin. Mbak Lika, selamat sore Mbak Lika, apa kabar?
1: Selamat sore Mas Aryo.
0: Sehat ya Mbak?
1: Sehat, well, I don't.
0: Iya, yeah, kelihatan dari statusnya udah main jungkir balik tuh, kayaknya olahraganya. Saya mau komentari, saya tahanan nanti buat bahan siaran. Jadi sahabat Petra, nanti kita akan ngobrol, sharing lah gitu, bertukar cerita. Dan tentu saja siapa tahu dari obrolan kita nanti ada manfaatnya ya, menarik gitu. Mas Basri, ini kita akan ngambil ini kemarin temanya saya buka dengan Mbak Lika gitu. Olah nafas sebagai warisan budaya Jawa. Sebelumnya sudah ada tamu Mas Wahyu.
2: Nggih.
0: Terus siapa lagi ya, Mbak? Sebelumnya.
1: Mas Sulis.
0: Oh, Mas Sulis ya, saya agak lupa. Mas Sulis, Mas Wahyu. Mudah-mudahan mirip-mirip ya.
1: Kamu sih jauh loh, W sama S sama B.
0: Gayanya. Oh, yang beda Mas Bas. Ya, teman-teman ini masih dari satu payung yang namanya, saya boleh sebut dari PBS Betako ya Mbak, Perpati Putih ya Mbak Adika, ya? Masih kan satu-satu
2: ya,
0: satu payung kah gitu. Nah, nanti kita sekali lagi kita akan bicara tentang olah nafas masih sekali lagi, tapi dari sisi praktisi yang lain, yaitu Mas Basri Priyo Handoko. Nah, Mas, ceritakan dulu Mas, Mas, Mas Basri ini tadi sebenarnya sudah sedikit cerita, tapi mungkin sahabat Peter kan belum tahu nih, sehingga Mas Basri itu mengenal apa namanya olah nafas yang akhirnya bermanfaat.
2: Ya, awalnya dulu saya sakit vertigo itu Mas, sebelum tahun 2015. Sudah beberapa tahun, akhirnya saya ketemu dengan Merpati Putih yang waktu itu latihan di Karbol. Sebelah timur Taman Pintar.
0: Oh, shopping center dulu ya?
2: Iya, sebelah timurnya itu. Nah, di situ saya ketemu metode secara fisik dulu, Mas. Nah, dengan pelatih ada Mas Wahyu sama Mas Santoso dulu di sana. Hari Jumat saya dikasih metode, Minggu di rumah saya perdalam. Ternyata secara fisik ketemu penyebabnya. Jadi ada sumbatan di bagian leher belakang. Nah, di situ aliran oksigen yang ke atas itu, ke otak itu terhambat. Di situ membuat keadaan seperti bergoyang gitu.
0: Kayak gempa gitu ya.
2: Iya. Setelah itu saya selesaikan sekali latihan sehingga bunyi krek belakang. Itu kalau di MP bentuk keempat namanya, Mas.
0: Bentuk keempat.
2: Pengolahan bentuk keempat. Nah, di situ krek langsung sembuh. Sore saya aktivitas, ini pasti sembuh. Ternyata benar, aktivitas biasanya yang menggunakan posisi ndangak gini, itu sudah sama sekali tidak terasa kan. Nah, di situ mulai tertarik secara apa namanya lebih dalam lagi seperti apa ini, manfaatnya besar sekali. Nah, sampai sekarang saya belajar di sana, tata olah nafasnya, sampai akhirnya ketemu beberapa manfaat yang menurut saya melonggarkan sistem peredaran apa ya, darah di dada saya. Karena saya perokok.
0: Oh, iya.
2: Gitu.
0: Perokok tapi sekarang ayem ya, Mas.
2: Iya.
0: tetap merokok karena ada solusi. bukan mengajak sahabat Petra yang merokok harus merokok terus, enggak. Tapi kalau Mas Basri ini dulu enggak dapat apa namanya ilmu ini, mungkin merokoknya mandek malah.
2: Iya, benar itu, Mas. Itu benar sekali.
0: Oke, berarti penyakitnya yang awal dulu di apa ya, istilahnya bukan ya Mas sakit, kalau istilah sekarang memang vertigo ya.
2: Iya.
0: Vertigo itu. Terus sekarang sembuh melalui sebuah proses belum fisik ya, Mas. Murni olah nafas ya.
2: Iya.
0: Iya kan? Olah nafas gitu. Terus akhirnya sekarang membaik gitu. Kenapa Mbak Liga? Ada komentar Mbak? Ini
1: belum.
0: Belum.
1: Kok udah disuruh komentar?
0: Siapa tahu vertigo juga kan?
1: Sembuh gitu. Oh iya, saya pernah vertigo, nah, tapi belum sembuh karena ini. Sembuh dengan sendirinya. Dulu jatuh waktu apa? Jatuh dari motor terus ngeblak gitu.
0: Oh, vertigonya penyebabnya itu.
1: Iya, enggak tahu kok Mas Basri.
0: Bedanya lain penyebabnya.
2: Iya, lain. Ini lain, ada sumbatan.
1: Ya, sumbatannya ini.
2: Sumbatan ada otot yang mungkin karena cara tidur saya. Sampai dari kecil mungkin ya.
0: Mengkurap terus itu.
2: Minger-minger gini ya.
0: Jadi kaku gitu kan. Jadi
2: iya,
0: gitu
2: ya.
1: Tidurnya apalan gitu.
2: Iya, benar.
0: Iya, tidur yang paling nyaman mungkin masing-masing beda kan. Walaupun ada arahan tidur yang paling bagus itu begini gitu. Tapi emang tiduran bebas maksudnya. Melek diatur, merem diatur.
2: Iya.
1: Ora ono bebas.
0: Gitu ya Mas, artinya dari awal Mas Basri ini apa namanya, katakan sakit vertigo kemudian latihan gitu kan Mas, dan itu proses gitu, akhirnya sekarang malah meningkat, bukan menjadi seorang apa namanya, kalau dulu kan pasien gitu.
2: Nah,
0: kalau istilah dokter sekarang Mas Basri sebagai dokter ya,
2: waduh
0: apa istilah,
2: terlalu tinggi
0: coach,
2: ya
0: coach, pelatih ya.
1: coach sama penyembuh.
2: Enggak penyembuh enggak.
1: Penyembuh diri sendiri.
2: Iya.
1: Lah daripada ragelum sendiri-sendiri gitu.
0: Minimal.
1: Berarti ada maksimalnya.
0: Ada. Ya, harusnya begitu toh. Untuk menyembuhkan orang lain kan diri sendiri harus sembuh toh, Mbak.
1: Betul.
0: Ya,
1: iya.
0: Kan lucu gitu.
1: Kan enggak bisa menyembuhkan diri sendiri mau nyembuhin
2: orang lain.
0: Kami tipe itu ya. Ya itu karakternya Mas Basri sahabat Peter, jadi selalu ya, apa ya, sebagai piyai Jawa ya sangat nggak enak.
1: Iya.
0: Ya,
1: ya Mbak. Disuruh ini aja siaran nggak mau.
0: Suruh tampil untuk apa sharing itu sahabat Peter aja saya sampai sungkem pengeluaran.
1: Betul.
0: Biar Mbak Nara belum tak bapak mau
1: lihat. Emotikonnya ini sampai berpuluh-puluh.
2: Manganjali itu.
0: Iya, itu sahabat Petra. Jadi salah satu itu. Kemudian Mas Basri kemudian berkembang. Kemudian mungkin bisa Mas Basri menceritakan bahwa dengan olah nafas ini secara umum akhirnya dalam hal ini kasus vertigo bisa sembuh. Kira-kira kenapa Mas gitu artinya? Butuh berapa lama juga misalnya kayak gitu? Perlu apakah ada juga syarat-syarat tertentu biar olah nafasnya benar? Gimana pengalaman Mas Basri?
2: Iya, terutama itu pada posisi ketekunan Mas.
0: Oh, ketekunan.
2: Ketekunan, karena masing-masing punya daya tahan sendiri dan berat ringannya penyakit yang diderita itu kan berbeda Mas. Nah, di situ yang harus kita pelajari di situ. Kalau yang posisi saya karena fisik sekali latihan sudah selesai sampai hari ini. Cuman beberapa orang memang ada yang sangat berat.
0: Wih, sebentar Mas. Ya, berarti Mas Basri udah enggak kumat-kumatan lagi ya?
2: Enggak.
0: Sekali itu aja itu.
2: Nggih.
0: Oh, oke.
2: Sudah selesai.
0: Kasus beberapa orang gimana Mas?
2: Beberapa orang harus menggunakan sistem yang lebih keras lagi di sana, sistem yang bukan keras ya.
0: Metode yang lain.
2: Yang lebih intensif. Lebih intensif di sana. Terutama kalau kan vertigo ada dua penyebabnya. Yang pertama seperti saya karena
0: sumbatan
2: otot ke atas, oksigen tersumbat. Yang kedua karena asam lambung.
0: Oh, bisa ya, Mas?
2: Iya,
0: naik ke atas kan. Ya?
2: Apanya sih keasamannya mungkin zat asamnya itu banyak tercampur di darah sehingga dia masuk ke ruang oksigen menghambat oksigennya itu untuk ke otak kan.
0: Artinya mas kalau kasusnya yang Mas Basri kita dulu itu lebih ke penyumbatan murni
2: fisik.
0: Kalau ini yang kedua ada lambung, asam lambungnya yang tercampur dalam darah sehingga tetap
1: itu kalau GERD itu ya berarti
0: GERD ya.
1: Iya, GERD itu kan naik gitu Mas.
0: Penyintas
1: kok warna-warna.
0: Aku tak krem nih komentar yang lain. Ana Mas Basri Zan.
1: Enggak, maksudnya kalau mau cari kasus itu yang komplit tuh saya gitu. Penyintas apapun.
0: Dan bangga ya Mas.
1: Enggak lah.
0: Nah, ini bangga banget ceritanya gitu. Saya gitu kan angin lu mengakui.
1: Enggak, ya mengakui itu benar itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi kan terus belajar dari MP gitu.
0: Dan banyak hal yang dilakukan Mbak Lika juga atau untuk penyembuhan. Oke,
1: oke.
0: Terus apalagi Mas, tadi metode yang lain artinya lebih intens itu apanya Mas dari sisi metodenya? Kalau tadi istilahnya Mas Basri apa keempat kalau di MP ya, yang sampai bentuk krek tadi yang bunyi. Kalau ini sampai 10 atau gimana?
2: Itu ada metode khusus biasanya yang mengarah ke pemanasan di bagian perut. Terutama kalau yang terkena dengan sistem asam lambung itu menggunakan bentuk yang seperti perahu itu Mbak Lika. Nah, itu diintensifkan dengan tahanan nafas tertentu, diperbanyak. Nah, nanti lama-lama energi itu yang bagian di perut akan berkembang. Di sini ada tiga tempat. dia akan memberikan dorongan energi ke bagian yang sakit. Kalau itu ada di lambung, itu biasanya ada di ini, sumber energinya di bagian solar plexus. Nah, ketika solar plexus itu berkembang atau maksimal energinya terbuka, dia akan menyalurkan getarannya itu ke arah lambung. Satu. Nanti yang kedua bagian bawah lagi. Dia akan mengikuti dimanapun apa namanya bagian terdekat, sumber energi terdekat, dia akan mengarah ke bagian yang sakit. Sini dada misalnya. Ya, dia akan mengarah ke jantung, ke paru.
0: Di sekitarnya ya.
2: Iya, di sekitarnya. Tenggorokan, bagian tiroid, paratiroid, itu pasti akan menyalur ke tempat yang sakit di sekitar sumber energi itu. Makanya pembukaannya dengan sistem yang nomor berapa itu saya lupa, yang perahu atau V itu, bentuk itu pembukaannya seperti itu.
0: Oke. Artinya tetap dengan metode yang lain, melihat situasi dan kondisi dari masing-masing ya,
2: Mas Basri. Ketika bentuk dengan bentuk seperti itu nggak kuat, tentu ada metode yang lain.
0: Pilihan lain ya.
2: Ada yang lebih ringan lagi. Itu ada.
0: Oh, gitu ya.
2: Ya, misalnya dengan pemanasan di sumber bagian solar plexus secara bentuk tangan mawon. Nah, ini ditekan. Otomatis nanti solar plexusnya itu akan panas.
0: Hanya begitu, Mas. Tangan di situ dua.
2: Pakai
0: nafas juga.
2: Nafas juga. Oh, kalau nggak pakai itu nanti
0: kosong ya.
2: Kosong.
0: Hanya sentuhan tangan.
1: Itu nafasnya di dada atau perut itu?
2: Itu dada mawon. Dada mawon. Itu nanti otomatis akan memanas sendiri dan powernya pasti akan ke sini. Coba aja nanti bentuknya seperti ini. Nggak terlihat ya kalau di sini ya.
0: Jadi kalau disampaikan ya pertemuan tangan gitu loh, dua tangan kemudian di pojokannya kasarannya gitu. Jadi memang sahabat Peter, kita saat ini sedang apa namanya di opsi obrolan santai inspiratif dan kita bahas tentang kesehatan ya, dan tentu melalui olah nafas. Nah, tadi yang kita sampaikan adalah contoh ketika seseorang sakit, dalam hal ini misalnya tadi vertigo gitu ya, Mas. Artinya dengan sistem tadi juga mengubah waktu penyembuhan nggak, Mas? Karena lebih ringan kan tadi.
2: Iya.
0: Pengaruh nggak?
2: Tentu berpengaruh, Mas.
0: Lebih
2: tentu
0: lama berparah.
2: Lebih lama.
0: Karena melipir ya.
2: Benar. Tapi itu kan sudah sesuai dengan kondisi yang si penderita. Karena kalau digunakan dengan sistem yang berat, tentu dia akan malah kemungkinan tidak kuat,
0: nggak mampu ya,
2: tidak mampu melakukan itu, sehingga malah ada hal lain yang terkena derita atau gimana. Nah, ini pakai yang paling ringan itu
0: dengan segala konsekuensinya, lebih lama mungkin gitu ya. Oke, apalagi Mas yang ini kan apa namanya olah nafas ini kan, kalau kita tadi ngobrol beberapa saat kan bisa juga dengan beberapa penyakit ya, Mas. Bukan hanya vertigo. Tadi kebetulan karena yang mengalami pertama tadi Mas Basri vertigo, maka kita vertigo. Penyakit apa lagi ya, Mas, yang bisa penting olah nafas tadi? Yang bisa disembuhkan.
2: Yang saya alami dulu, karena saya mengalami itu dengan saya sakit ini dideteksi lemah jantung, Mas.
0: Lemah jantung.
2: Itu memang sejak kecil. Di situ kalau saya tidur miring ke arah kiri, itu pasti sakit ganjel dan memang tidak mampu saya sakit. Nah, ketika ketemu merpati putih ini, ada yang namanya Copstan.
0: Copstan.
2: Iya. Di situ saya coba sampai akhirnya bisa berdiri tanpa bantuan,
0: bisa mandiri gitu.
2: Ya, mandiri.
0: Kemarin udah berarti kan.
2: Iya itu.
1: Kok saya harus dibantu, Mas?
0: Itu di foto satu udah sendiri.
1: Itu dibantu.
0: Pura-pura melunga, Mas, gitu ya.
1: Nanti diedit pakai mini gitu,
0: dihilangkan yang megang kaki gitu ya. Oke.
2: Terus nah, di situ ada semacam nafasnya saya lepas mas, saya pakai nafas lembut sekali, nanti lama-lama akan melembut sendiri nafasnya itu. Kita ikuti kelembutan nafas itu mas. Setelah tadi megeng, lama-lama kita biarkan, akhirnya akan ada kelembutan nafas, kita ikuti. Akhirnya pada posisi dulu saya latihan tiap hampir tiap malam selama 3 bulan kalau nggak salah. Setelah itu dan waktunya mbak, waktunya itu sekitar 15 menit.
3: Maksudnya dalam keadaan kopstein?
2: Iya, kopstein 15 banget. Menit. Itu diam di situ menikmati nafasnya itu sampai lembut sekali. Itu. Tiba-tiba setelah lelah tertidur, langsung tertidur bangun itu saya sudah pada posisi miring ke arah kiri. Wah, langsung
0: tertidur bagian. Bukan posisi obsen bukan?
3: Iya, posisi
2: itu ketapa gitu ya.
3: Ketiduran dalam
2: ketiduran posisi. Itu di
0: posisi saya kira masih posisi
3: iya, aku tak pikir juga
0: sirkus
2: jadi petapa itu
0: makanya canggih nih Saulin. Oh gitu artinya sudah nggak merasa sakit.
2: Iya longgar.
0: Berapa lama itu mas latihan itu?
2: Hampir 3 bulan mas. 3 bulan setiap hari setiap malam.
0: Posisinya hanya begitu terus setiap
2: begitu terus.
0: Tapi dengan nafas ya.
2: Awali dengan nafas, lama-lama menikmati nafas itu menjadi lembut.
0: Berapa menit tadi mas untuk obsen itu?
2: 15
0: menit?
2: Iya, diem gitu mas disitu
3: nah, bisa orang mas?
0: Bisa mas, saya wong belum tahu sih mas. Saya kan lo profil gak pernah cerita pakai tangan tok gitu bisa saya gitu. Ngenyek ya mas.
3: Nanti dipraktekan dia?
0: Nanti, tapi saya tetap perlu bantal. Biar lalu tertidur biar langsung. Menarik. Jadi artinya itu memang tetap harus ada perpaduan ya mas. Jadi bukan hanya sekedar nafas, tapi ada activity ya. Iya kan? Iya mas. Bagaimana memadukan sebuah gerakan dengan nafas mas? Apakah sudah ada metode yang sudah diatur?
2: Itu menjadi seperti naluri nanti mas.
0: Oh naluri.
2: Ketika dipaksakan lebih dulu, terus nanti bisa menikmati suasananya. Baru nanti menikmati suasananya itu sampai benar-benar posisi nyaman nikmat gitu di situ. Di situ nanti akan ada kesembuhan dari struktur yang rusak menjadi benar.
3: Berarti harus tekniknya benar dulu kan untuk kopstein itu?
2: Nggih
3: kan enggak benar kan malah jadi owah kabeh itu.
2: Iya, benar enggak?
3: Iya.
2: Kadang ininya pegel
0: tambah tegang. Aku olah loro kabeh baru.
3: Iya, benar.
0: Berarti enggak benar. Tapi memang itu perlu dilatih kan untuk obsennya sendiri kan. Obsennya perlu dilatih ya, Mas.
2: Iya. Itu perlu waktu lama juga, tapi enggak boleh berhenti. Pokoknya harus bisa gitu.
0: Walaupun enggak harus sendiri nempel tembok dulu enggak apa-apa
2: gitu kan. Saya dari awal itu ya jatuh-jatuh terus, akhirnya sampai pada posisi menemukan
0: ritmenya,
2: kapan kita gerakkan ke atas, sehingga tegak, sudah selesai, itu tinggal menikmati dengan nafasnya.
0: Tapi tetap semuanya perlu latihan ya? Gak gampang juga berarti ya mas itu kayak gitu. Kan kita pernah sebelum dipraktek di Merpati Putih ini kan, awam yang tahu adalah mbok nak sakit apa istilahnya apa mas kalau tidur sambil kakinya diangkat itu loh di tembok itu kan sebenarnya sebagai awal yang kita sebenarnya tahu tapi belum terarah gitu. Intinya yupen darahnya apa turun gitu apa gimana gitu. Mungkin itu ya sebagai dasar
2: bisa jadi itu mas. Itu memang dianjurkan untuk orang-orang yang memiliki kelainan di bagian jantung segala macam itu, tapi dengan lembut ya mas ya, jangan sampai ini. Jadi nanti ada perubahan sistem katupnya itu mbak, katup kan?
3: Katup jantung itu.
2: Iya katup jantungnya itu nanti akan detaknya menjadi ritme. Ritmenya menjadi normal gitu. Yang saya rasakan ketika kopsen itu. Dulu ritmenya itu cepat, kadang-kadang ketika kopsen menjadi lembut karena nafas
3: stabil,
2: itu tadi stabil itu. Itu bisa dilatih dengan cara mengangkat kaki di tempo supaya ada tekanan arus balik ke arah jantung itu. Nanti dia akan membenahi dirinya sendiri jantung itu.
0: Karena ya logikanya kan sejauh ini kita mayoritas kan jalan ya, artinya posisinya gitu terus gitu loh. Iya kan, terus tiba-tiba perlu sebuah refresh itu, disegarkan dengan kita dibantu dengan posisi seperti itu gitu. Tapi dalam kondisi kalau itu menjadi, itu menjadi syarat ya Mas, posisi tadi. Bagaimana dengan orang teman-teman atau bapak-bapak kita yang lebih senior, lansia, perlu posisi itu enggak? Atau ada alternatif lain juga?
3: Mas Kasri, lansia loh.
0: Tapi kan sehat. Lansia bagi saya itu 70 ke atas.
3: Oh gitu.
0: Masih muda.
3: Oh, kita pra-pra-pra.
2: Iya, ya. Pra.
0: Pra-pra di ya, 70 ke atas kan kadang-kadang ada juga gitu. Apakah harus posisi itu menjadi wajib, Mas? Berdasarkan pengalaman.
2: Untuk yang utama biasanya dengan sistem nafas halus, Mas.
0: Atau itu pertanyaan saya, apa cukup nafas gitu?
2: Di situ akan memberikan apa namanya, pembiasaan lebih dulu dengan jantung itu. Pembiasaan setelah nyaman baru mungkin pada posisi yang lebih berat. Paling pol ya cuman berapa ini, berapa senti lah di atas 15 atau 30. Itu sebentar aja nanti terus ini. Tapi kalau untuk sampai di atas sepertinya sudah enggak mungkin deh kalau ada sepul itu.
0: Itu masalah lain timbul nanti.
2: Wah.
0: Kakinya krok.
3: Dan doklek kafe.
0: Ya, artinya ada tetap ada alternatif. Karena poinnya sebenarnya kan nafas ya, Mas. Iya kan, dalam kasus dalam apa namanya, keilmuan ini, olah nafas ini adalah ya nafas yang di menjadi utama gitu. Gitu. Apalagi Mas yang bisa ceritakan untuk sahabat Petra, artinya gini, olah nafas ini juga sangat bermanfaat dan Mas Basir tentu saja meningkatkan banyak hal yang bisa dimanfaatkan misalnya. Tapi gini Mas, bentar, pengertian olah nafas berarti memang harus dilakukan oleh orang sendiri ya. Tidak bisa dibantu oleh orang lain ya. Bisa enggak? Di apanya, di doping gitu, artinya di sokong,
3: dipasok energi gitu.
0: Kasusnya kita mengalirkan energi ke orang lain dibantu, atau memang harus mengolah dirinya sendiri?
2: Itu dengan cara tetap mengolah dirinya sendiri, Mas.
0: Tetap.
2: Jadi,
0: ya.
2: Jadi sebagai ini yang di apa namanya, diikuti, dia kita ngaban-abani gitu. Diberi apa-apa. Si pelatih juga harus merasakan sampai di mana ini, ketika terengah-engah atau enggak.
0: Oh, harus ditampak toh ya.
2: Iya. Di situ harus dilihat kemampuannya sampai seberapa. Kalau sampai terengah-engah cukup di situ, atau nanti kita turunkan dulu tekanannya supaya tidak membuat hal yang lain lebih sakit gitu.
0: Tapi memang harus dilakukan oleh pasiennya sendiri.
2: Gitu.
0: Masalah nafas ini sebenarnya kan, kalau pengertian saya sebenarnya bukan hanya untuk orang sakit ya. Orang sehat pun sebenarnya menjadi lebih baik ya, Mas. Pada usia berapa, Mas, sebenarnya idealnya berdasarkan pengalaman, apakah lebih baik kalau pada umumnya olahraga itu memang ya rutin dimulai dari muda kayak gitu, apakah olah nafas ini juga harus, atau sebenarnya nggak ngaruh juga gitu, karena hubungannya dengan energi ini kan semakin dilatih kan semakin tebel ya. Bener ya Mas ya, dilatih kemudian makin membesar, artinya semakin di lama, semakin intens, mestinya makin oke gitu. Apakah ada syarat usia mungkin, jangan sampai, maksud saya gini loh, lebih baik kan preventif gitu loh, daripada mengobati. Jadi perlu sebuah latihan olah pernafasan yang dikenalkan ke generasi muda. Gimana Mas?
2: Itu memang kalau olah nafasnya sendiri itu di Merpati Putih biasanya pada posisi sudah akil balik, Mas. Karena untuk pencarian power.
0: Akil balik itu intinya 17?
2: 12, 13 mungkin ya. Oh. Akil Bali itu.
3: Praremaja.
2: Iya.
0: Praremaja. Sejajar dengan kita ya. Perani bodoh.
2: Iya. Oke. Di situ karena tubuh sudah maksimal tumbuh pada posisinya. Pada apa namanya? Perkembangannya.
0: Artinya pertimbangan biologis ya?
2: Iya, pertimbangan biologisnya di situ. Tapi untuk perkenalan bentuk nafasnya
0: boleh dari
2: boleh
0: sebelum itu ya.
2: Tapi tidak pada mengacu intensitas
0: olah
2: kekuatannya.
0: Oh.
2: Akan lain lah bentuknya, Mas.
0: Jadi usia akil balik lah kesananya. Akil itu bisa dimulai kalau, gitu ya. Okay.
2: Itu kalau pada posisi normal, Mas. Kecuali kalau yang sakit mungkin juga harus dipacu paling tarik buang atau dengan metode tertentu dalam hal ini Mas Wahyu lebih tahu.
0: Iya, iya, iya. Oke. Maksud saya gini, Mas Basri. Intinya kan bagaimana sih olah nafas ini? Kalau kesannya itu loh, kesannya awam, olah nafas itu memang hanya peruntukannya seolah-olah untuk orang tua gitu loh. Artinya sebagai praktisi atau sebagai tapi kalau pertimbangannya tadi akil balik bukan untuk yang mungkin sakit ya, tapi yang sehat. Maksudnya bagaimana ini generasi ini mengetahui, karena bagi saya ini penting banget gitu loh. Ya, olah nafas itu sangat penting banget. Saya nggak tahu Merpati Putih sudah punya konsep apakah generasi muda ya kayak pencak silat biasa kan dari awal bisa karena fisik gitu kan, Mas. Nah, bagaimana olah nafas ini bisa istilahnya diketahui, dipahami oleh generasi muda. Sehingga ini baik loh. Yang mereka tahu mungkin kalau anak-anak muda kan, wah ini aku punya energi gitu loh. Kan gitu tuh sih. Istilahnya apapun gitu. Itu enggak apa-apa juga menjadi sebuah simbol untuk daya tarik. Gimana, Mas? Basri?
2: Ada, itu memang manfaatnya sangat besar sekali di Merpati Putih itu. Ada, terutama yang saya kenal itu ada 4 organ tubuh yang perlu dijaga sejak awal.
0: 4?
2: Iya.
0: Satu, Mas?
2: Pertama adalah jantung.
0: Jantung, oke.
2: Paru-paru.
0: Paru-paru.
2: Terus pada otak.
0: Otak.
2: Yang ke... Ada lagi yang satu itu sum-sum tulang belakang dan maupun yang di persendian ini.
0: Empat itu ya?
2: Iya. Ada 4 itu. Itu harus dikelola dari... sejak muda nggak masalah itu. Karena itu akan memaksimalkan kemampuan mereka. Kemampuan itu, sedangkan yang tua-tua tinggal memelihara. Kalau untuk mencari powernya baru diintensifkan tingkat penekanan tahanan nafasnya gitu. Itu tentu nanti akan menimbulkan kesehatan.
0: Iya. Balik ke secara kultur ya, artinya tadi sebenarnya awal sudah saya buka tadi intinya bahwa para leluhur kita, para sesepuh kita atau khususnya di Jawa kan nafas pasti hubungannya, mereka mengatakan ada megeng macam-macam. Nah, kalau hubungannya dengan budaya, Mbak, apakah bisa ya ini dianggap sebagai sebuah olah nafas ini adalah olah yang membuat kita semuanya makin sehat dan ini menjadi warisan gitu loh, Mbak. Nah, dihubung-hubungkan bisa nggak ya, Mbak?
3: Bisa lah.
0: Bisa.
3: Tapi yang menjawab kayaknya yang lebih tepat Mas Basri itu. Karena beliau ini kan anu ya, pengkaji serat Jawa.
0: Mbak Lika kan peneliti.
3: Oh iya. Ya.
0: Dari sisi peneliti yang lain.
3: Oke, peneliti yang lain. Ya, tapi Nek, gini loh, olah nafas itu kan memang universal ya. Tapi kan memang setiap budaya itu akan punya metode, filosofi, praktek yang berbeda-beda kan sesuai dengan ya sesuai dengan konteks masyarakat masing-masing gitu. Mungkin juga ada kaitannya secara ekologis kalau metode ini kan itu saling terkait ya. Kan betul, gitu. Betul, jadi betul. Memang ya kenapa kita

0: kan, atau mungkin sebelum Masehi kan? Hmm.
1: Ya, itu yang tercatat paling tua itu pada namanya kitab atau kakawin Gatut Kaca Seraya.
2: Hmm. Gatut Kaca Seraya.
1: Iya, okay. Gatut Kaca Seraya itu dibuat di Karang sekitar abad 11 itu, zaman Medang terakhir atau Kadiri.
0: Hmm, Kadiri.
1: Di sana. Hmm. Hmm. Itu sudah ada istilah yang namanya termaktub di sana, istilah itu panca bayu, lima nafas, lima angin.
2: Angin, ya, lima bayu angin. Angin ya.
1: Nah, di situ ada sumber-sumber energi di tubuh manusia yang mau dibentuk atau dikeluarkan, dimaksimalkan, diaktifkan oleh nafas itu, sehingga akan memunculkan energi maksimal. Nah, itu ada ini dulu ya, Mas.
2: Enggak. Kepalanya dibuka boleh.
1: Iya.
2: Siapa ya betul? Karena ada banyak, bukunya banyak banget sahabat betul ini.
0: Oh iya.
2: Nanti saya mau dipinjam.
0: Tapi yang... kalau mau pinjam buku Mas Basri itu harus minta diterjemahkan dulu soalnya.
2: Mau saya bisa yang bisa.
0: Oh, bisa,
2: saya
0: harus bisa. Serius. Hono Coroko gitu.
2: Iya, Hono Coroko. Gitu. Tadi tadi juga sempat ngobrol Mas Mbak Lika, jadi banyak yang sampai di Inggris barang ya tadi. Silakan Mas Bayu. Mas
1: Basri. Iya. Panca Bayu itu ada yang namanya Apana, Biana, Prana, Samana maupun ini Udana.
2: Nah, yang hits di sini Prana baru.
1: Nggih. Prana itu kan artinya hati. Hati itu menunjuk pada jantung, organ.
2: Oh, jantung.
1: Nah, ini memproses energi di sana. MP kan ada itu, Mbak.
0: Oh, yang itu ya.
1: Itu di sana. Terus yang Apana. Apana itu artinya perjamuan. Nah, perjamuan ini kan di sini.
0: Oh, perut ya.
1: Nggih. Itu akan menumbuhkan energi dari sistem sumbernya yang di bagian perut. Terus lagi yang Biana. Nah, Biana ini artinya yang melaju. Yang melaju itu apa? Yang melaju itu seperti cair kan, melaju terus
2: ngalir gitu maksudnya.
1: Ya, mengalir. Itu berada di sumbernya, berada di persendian maupun di jaringan tubuh, gerak otot.
2: Setiap persendian berarti.
1: Iya. Nah, itu kan keluar sel darah merah, darah putih.
2: Oh iya, iya.
1: Nah, itu. Di situ. Kan dari sumsumnya itu sebenarnya. Nah, terus ada lagi yang namanya Samana. Samana itu arti sungguhnya itu namanya berarti yang identik atau kembar. Ini paru-paru.
0: Paru-paru. Oh.
1: Kita punya yang diambil itu punya yang bentuknya seperti ini. Nah, itu memaksimalkan ruang paru-paru untuk menarik oksigen sebanyak-banyaknya. Lalu yang terakhir ada Udana. Udana itu artinya sadar, menyadari. Ini letaknya di pikiran.
2: Oh,
1: nah, pikiran itu kan
2: itu pemahaman.
1: Iya, organnya kan otak, Mas.
2: Iya, iya,
1: nah,
2: iya,
1: di sini dengan sistem
0: cakra mahkota.
1: Iya, dengan sistem yang seperti ini.
0: Oh.
1: Nah, di ambil ada
0: listrik.
1: Iya. Nah, kelima ini yang di apanya diolah sejak masa lalu. Terutama diolah orang-orang tertentu yang memang menginginkan sesuatu yang lebih. Ini kan masyarakat sepertinya kan terbagi dua, antara yang awam sama yang orang-orang yang linwe atau ingin lebih atau punya pikiran memang tertarik
2: memperdalam
1: itu. Nah, orang awam cukup di bagian yang kemasyarakatan umum, tapi yang ingin lebih ini biasanya masuk ke asrama-asrama itu, Mas. Asrama itu tempat, artinya tempat melelahkan.

0: diri. Artinya melelahkan diri itu membuat satu konsep bagaimana cara menemukan ini, mengkaji ini. Nah, di situ pikiran itu menjadi lelah untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat positif. Hasilnya untuk masyarakat.
1: Asrama.
0: Di masa lalu seperti ini. Kalau sekarang namanya universitas lah, apalah.
1: Padepokan gitu.
0: Padepokan.
2: Perguruan.
1: Perguruan. Ya. Training center.
0: Iya, semacam-semacam itu.
2: Sekolah kehidupan.
1: Gitu. Iya. Sekolah rakyat. Keistimewaan juga. Kokdes. Itu sekolah ekonomi loh, Pak.
2: Iya, betul.
1: Oh, di mana-mana ada ting telecek.
2: Oh, dan itu fisik juga, anak jauh.
1: Jauh. Ting telecek itu tapi negatif loh, Mbak, nak ting telecek. Tapi banyak gitu loh,
2: iya,
1: banyak kan. Di mana-mana ada.
2: Nakal.
1: Itu, Sri. Artinya itu sebenarnya tadi pertanyaan apa Mbak Bali kan itu dijawab itu karena memang dulu ya sejarah ya.
0: Iya,
1: iya, teman.
0: Sejarah itu.
1: Artinya sebenarnya pengertian saya sebenarnya nafas ketika saya dikasih tahu seseorang itu pengertian saya dulu tuh pernah olah nafas itu dari Jawa loh malah.
0: Yeah.
1: Artinya nggak 100% benar ya Mas?
0: Yeah. Ada pengaruh dari luar juga.
1: Ada dari luar ya.
0: Terutama untuk yang
1: istilah tadi kan udah nah segala bukan Jawa tuh.
0: Bukan, ini Jawa kuna yang dipengaruhi oleh Sanskerta.
1: Itu Jawa kuna kan Mas?
0: Iya. Yeah.
1: Itu bahasa Jawa kuna.
0: Jawa kuna. Dipengaruhi oleh Sanskerta, bahasa Sanskerta.
1: Tapi itu Jawa kuno.
0: Jawa kuno.
2: Berarti ada campuran sama India ya?
0: Ada, ada memang. Jadi terkadang karena pandainya nenek moyang kita ya, leluhur kita itu tidak menyamakan konsep yang ada di sana, tetapi membuat ini loh arti dari kita itu karena disesuaikan dengan
2: dikontekstualisasikan.
0: Iya, di alam Jawa ini.
1: Nah, itu bagus itu.
0: Itu kecerdasan
1: lokalnya dan tetap tuh caranya tetap lokal wisdom. Cara Jawa gitu loh. Mungkin konsepnya sama tapi enggak plek ketek plek. Gitu loh artinya. Wih, beda wong kulturnya beda, gayanya beda gitu.
0: Iya, ada seperti itu.
2: Ini sebenarnya aku jadi penasaran ini kan kita kenal yang namanya Kapitayan ya Mas.
0: Yeah.
2: Nih Kapitayan itu eranya itu sebelum ini atau sesudah sebelum toh Mas dari sebelum karena maksudnya sumber-sumber pengetahuan tentang ini itu berarti kalau sudah nyampur sama India itu kan ya sudah anu mungkin bukan Kapitayan toh Mas.
0: Yeah. Kapitayan sendiri itu sebenarnya istilah baru itu istilah baru. Di mana benang merahnya atau jiwa dari itu sudah ada semenjak mungkin ribuan tahun yang lalu. Itu benang merahnya sudah ada. Kepercayaan bahwa ada yang maha kuasa. Nah, di situ sudah ada. Cuman istilah barunya itu menjadi
2: Kapitayan.
0: Kadangkala di masa Hindu-Buddha sebutannya kan Asintia itu namanya. Asintia itu nek basa Jawa menjadi tan kena kinaya ngapa. Tidak bisa
1: tersentuh.
0: Tidak tersentuh, tidak dapat diatribusikan
1: Di visual sih yang enggak bisa.
0: Tidak bisa.
1: Artinya itu rasa ya Mas.
0: Nggih, rasa itu Asintia. Nah, di situ menjadi sumber dari pemahaman pengetahuan kepandaian leluhur dari kita itu di situ. Nah, baru masuk dari yang luar. Itu sudah kita sudah memiliki dasar yang kuat sehingga sampai di sini pun apa-apa menjadi bentuk yang satu. Terutama yang di Kitab Sutasoma itu. Kitab Sutasoma kan ada Tanhana Dharma Mangruwa itu. Nah, di situ tumbuh berkembang di masyarakat yang sudah memang sudah kompleks dan tahu bahwa hakikatnya itu cuma satu. Tidak ada dharma yang mendua itu enggak ada. Dharma itu ya hanya untuk yang satu. Makanya dikatakan oleh Mpu Tantular jika kamu orang Hindu tapi tidak mengetahui Buddha, kebudaan, ya omong kosong. Begitupun ketika kamu beragama Buddha tidak mengetahui kehinduan,
1: sama,
0: ya nonsen. Itu ada termaktub di Sutta Soma ini.
1: Di kitab Sutta Soma ya.
0: Yeah. Jadi disitulah Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya itu di situ. Tahu hakikatnya itu di situ.
1: Dan sudah dikenal dari awal sebenarnya.
0: Ya. Sudah sejak masa lalu.
1: Iya sebenarnya hebat itu. Kalau bisa konsisten ya mas.
0: Iya harus mas.
2: Makasih. Mas. Mulai.
1: Mas, tadi Mas pasti udah dalam banget, ada suruh sedikit filosofisnya. Jadi kalau di apa namanya spiritual Jawa itu, komentarnya aja Mas. Ini karena kita bicara tentang apa namanya nafas ya. Nafas tuh kalau pada tingkat tertentu ya justru hidup kita tuh di situ gitu. Sebelum kemana-mana gitu ya. Cuman ya karena kita hidup di berbagai, akhirnya terinkulturasi dengan berbagai budaya, kepercayaan, sehingga justru itu diabaikan seolah-olah gitu. Dalam apa namanya, saya tadi sempat menulis karena begitu mas basis cerita itu ada tradisi spiritual aja kan, biar nggak lupa tadi tentang ini mungkin dikomentari aja Mbak Lika juga boleh tentang menguasai hubungannya dengan masih olah nafas sih mas. Menguasai nafas berarti menguasai hidup. Secara sastra sebagai background-nya seorang sastrawan. Setuju ya mas?
0: Setuju sekali mas.
1: Dalam karena, banget kan itu.
0: Iya. Di situ adalah unsur dari panca bayu tadi tuh mas.
1: Betul.
0: Iya, panca bayu itu kan elemen dari manusia. Ya. Padat, cair. Gas. Terus apalagi
1: api.
0: Yang satu baru pada sisi ruang atau kekosongan itu diri sendiri itu. Nah di situ ketika dengan nafas kita mampu mendalami tiap elemen itu,
1: mengatur ya, mengelola tadi,
0: mengelola itu. Nanti di balik elemen itu ada yang mengatur kan.
1: Betul.
0: Nah
1: betul.
0: Itu yang kita titik yang mau di tujuh sebenarnya di situ. Nah ketika ketemu titiknya ya hiduplah di situ mas.
1: Betul. Ya.
0: Kita menjadi ayem.
1: Iya iya. Nah itulah kita kadang-kadang perlu diingatkan betapa karena ini keseharian kita tuh seolah-olah ya bangun tidur nafas gitu kan mas. Jadi seperti biasa normal banget gitu loh. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita bisa loh besok pagi tidak bernafas, iya kan? Ini sebenarnya kalau istilah religi atau keagamaan kan ada istilah mujizat sebenarnya. Cuman karena ini kebiasaan ya wes rati rosso wes biasa.
2: Gak dianggap
1: mujizat. Gak dianggap lagi mujizat. Padahal ini besok pun kita bisa nggak bernafas gitu. Dan karena kita sudah diberi makanya kita menghadirkan Mas Basri bagaimana bisa maksimal dan mengelola atau mengolah nafas ini menjadi lebih bisa berguna, lebih bermanfaat, bukan hanya untuk wah biasa wis ambekan gitu loh maksudnya kan gitu ya Mas ya. Oke. Nah, Mas kalau hubungannya dengan nafas juga ini kembali ke yang ke basic lagi lah. Dalam pengalaman Mas Basri ya, karena sudah melalang buana soal mengolah nafas ini apa Mas? Sejauh mana sih praktek olah nafas ini ketika sepengetahuan Mas Basri aja masa lalu digunakan untuk ya pengolahan nafas masa lalu digunakan untuk misalnya meredam gejolak emosi dan hawa nafsu.
0: Itu adalah pada
1: itu tadi salah satu
0: salah satunya di situ. Terus intensif pada rasa bernafas itu Mas.
1: Rasa
0: singkatannya di situ. Jadi masa lalu yang panca bayu itu pada zaman Mataram kuno itu ya di Jawa Timur terus akhirnya masuk ke posisi yang lebih muda di Sutta Soma pada akhir Majapahit terus sampai pada awal Majapahit akhir Majapahit itu ada lagi kitab namanya Nawaruci, Mas.
1: Nawaruci.
0: Nawaruci. Sampai pada posisi Yosodipuro. Itu ada kitab juga namanya Dewaruci. Disadur dari sana. Akhirnya pada posisi yang terakhir adalah pada posisi Ronggowarsito, Mas.
1: Nah, sejarah nih ya, Mas.
0: Okay. Di situ ada perubahan, Mas. Walaupun sebenarnya itu intinya sama.
1: Sebenarnya
0: benang merahnya adalah untuk menunjuk pada tadi yang disebut Mas Arya ya, tadi hidup, masa hidup itu. Nah, di situ benang merahnya di sana, tapi ini ada sejarah yang sepertinya itu memuncak terus akhirnya pada posisi
1: turun lagi.
0: Okay. Itu. Karena posisinya dulu sudah pada posisi yang bagus, merambat. Punya peradaban yang besar, tiba-tiba turun pada posisi yang seperti kita yang saat ini. Kita kekurangan atau sistem powernya, power hentakan pada posisi untuk
1: pas
0: bersemangat.
1: Gitu. Ya,
0: bersemangat itu berkurang sampai pada posisi hanya mencari nyamannya saja, sehingga kadangkala malah meninggalkan yang bagian-bagian kemasyarakatan yang lain. Kita meditasi di rumah atau zikir di rumah tanpa memahami bagian yang lain yang lebih berguna, misalnya tentang teknologi, tentang apa. Di situ kemundurannya di situ.
1: Padahal malah jadi sempit ya.
0: Menyempit
1: gitu kan.
0: Menyempit. Okay. Padahal dulu digunakan itu untuk peradaban pada masa lalu itu. Dengan kemampuan mengelola panca bayu itu. Listriknya di kepala menjadi besar, banyak ide. Jantungnya sehat, paru-parunya kuat. Lambungnya juga bersemangat untuk apa namanya bekerja macam-macam. Ya, timbul peradaban baru.
1: Iya, iya. Itu. Oke. Dan itu mungkin nganu ya, kalau bisa dihubungkan, saya sempat baca juga perlu apa pentingnya menyelaraskan apa istilahnya, Mas, raga, cipta, kemudian rasa, karsa hingga apa kalau karya ya.
0: Nggih.
1: Karanya situ ya, Mas.
0: Benar.
1: Mas. Jadi penyelarasan lagi gitu.
0: Iya, penyelarasan lagi.
1: Iya, iya. Nah ini dalam kasus itu, dalam peristiwa tadi, posisi nafas jadi sangat penting, Mas.
0: Sangat penting, Mas.
1: Iya kan, nanti ini bagaimana bagaimana menjaga tadi, menyelaraskan tadi, salah satunya adalah nafas. Gitu, Mas, dengan nafas jadi pokok. Karena pikiran pun juga nggak bisa kalau nafas kita nggak lancar, nggak baik, nggak optimal. Gitu. Tadi yang disampaikan Mas Basri juga kan tadi. Berarti sebenarnya filosofi kita cukup menarik ya, Mas.
0: Sangat menarik.
1: Dan nafas ini yang kadang-kadang itu tadi loh, koyaknya sekarang kan lebih larinya ke fisik gitu.
0: Iya, itu padahal itu demi peradaban, Mas. Terus terang itu sangat bagus karena satu dapat sehat, yang kedua ide-ide cemerlang itu dengan kekuatan fisiknya muncul, Mas.
1: Iya.
0: Dengan nafas itu sampai akhirnya pada posisi biasanya biasanya kalau sudah sepuh itu kan pasti dipastikan hormon itu akan menurun. Di situ baru muncul sifat ketuhanannya, pencarian ketuhanannya yang di situ.
1: Wah, itu prosesnya di situ sebenarnya. Sebenarnya kita nggak bisa juga ujuk-ujuk ke Tuhan. Ya kan, sementara kita sendiri tanda petik apa ya, kalau istilahnya menep ketinggian ya, sementara harus memahami proses sehingga kita memahami Tuhan itu ya yang tepat gitu loh.
0: Benar, Mas.
1: Iya, Mas. Jangan sampai kita dalam kondisi kita yang sangat simpel aja, yang sangat dengan kebutuhan kita sekarang sebagai manusia, kadang-kadang kan justru ketika kita habis menuntutnya yang itu gitu. Tuhan gak adil, Tuhan gak mendengarkan doa saya gitu. Gitu ya, Mas.
2: Tuhannya jadi suruhan.
1: Nah, diperintah.
2: Diperintah.
1: Karpe diem. Padahal begitu nanti apa segala sesuatunya jadi apa dijaga, di orkestrasi dengan baik, ya otomatis itu akan dengan nafas akan ke situ larinya. Bahkan akan mungkin lebih maksimal, lebih real.
0: Iya, karena sifat penghayatan nafasnya itu, Mas.
1: Betul.
0: Nanti
1: betul,
0: itu akan betul. Sangat berpengaruh daripada orang yang tidak pernah mengelola nafasnya. Merasakan ketegangan, merasakan kelembutan, merasakan ini. Nah, itu akan muncul di situ.
1: Satu jam lebih, Mbak.
2: Iya.
1: Gak terasa ya.
2: Satu jam lebih. Aku mau tanya.
1: Silakan, boleh nggak, Pak? Boleh.
2: Nah, ini tadi menarik ya, Mas Basri. Jadi mengolah nafas di dalam masyarakat modern itu kan tantangan yang sangat besar ya. Karena benar, kita itu kesibukannya sangat tersita banyak ya dari sisi waktu, tenaga, pikiran.
1: Mikir nafas
2: ya. Dan nafas itu menjadi diabaikan gitu. Uripeki saja. Mengonone kemerungsung dan kemerungsung gitu ya. Nah itu bagaimana Mas supaya apa ya memberikan kesadaran kepada masyarakat ya bahwa ini adalah ini sebenarnya ya yang paling vital tuh ini kita mengolah nafas gitu.
0: Yang paling utama adalah nafas untuk kesehatan menurut saya itu. Dengan sehat tentu akan menjadi lebih bermakna hidupnya. Ketika kita muda, sakit, sudah selesai. Tapi ketika kita melakukan olah nafas, ketika masih muda, maksimal kita akan memiliki banyak. Potensi itu akan keluar semua. Itu akan banyak menolong lingkungan kita, akan banyak menolong banyak orang di sana. Ya, di situ akan arti pentingnya itu di situ memaksimalkan diri mereka sendiri, masyarakat itu untuk menuju ke hal yang lebih baik daripada sakit karena lupa cara bernafas. Mengelola nafas artinya kan juga mengelola tubuh itu, Mas.
1: Betul.
0: Mengelola tubuh. Yang seperti yang tadi saya katakan ada 5 unsur yang kita pakai di sana. Di merpati putih itu jantung, paru-paru, sum-sum dan tulangnya ada listrik. Nah, satu lagi yang dari mumpung ingat Malika satu lagi ini yang mungkin PR bagi senior kita di merpati putih itu. Dalam 4 rangkaian yang terakhir yang sering kita latih, satu yang tidak pernah terangkai itu
2: yang
0: nafas yang
1: perut.
2: Di perut.
0: Iya, untuk mengeluarkan atau mengembangkan posisi energi di perut maupun di belakang perut. Itu enggak pernah. Sementara di kitab masa lalu kita mengenal ada panca bayu. Nah, kita cuma ada 4, seharusnya ada 5. Nah, itu monggo nanti mungkin mas-mas senior kita, pelatih kita.
1: Ini mendengarkan ini, Mas.
0: Iya.
1: Jadi
0: semoga mendengarkan.
2: Bisa,
1: halo, Mas. Sopo? Mas Ayu, Mas Ulis, yang belum kenal juga silahkan.
2: Banyak, Mas.
1: Banyak. Ada PR dari Mas Hasri ini.
2: Tapi ini menarik ya. Ini seharusnya kan masuk ke pelajaran olahraga di sekolah-sekolah.
1: Nah
2: ini piye bicaranya?
1: Karena iya, kalau melihat dasarnya bahwa mengolah nafas itu, kalau saya melihatnya menjadi sebuah jadi basic sebenarnya untuk segalanya.
2: Iya.
1: Artinya
2: sebelum disuruh lari-lari lapangan,
1: maksud saya begitu. Bagaimana kita sebagai orang yang ya bisa dikatakan sekarang ini kita obrolan ini kan sebagai bentuk kepedulian ya generasi muda kita ya dikenalkan lah seperti dari yang basic tadi yang kita tanyakan tadi itu, Mas, bisa masuk sekolah. Jadi nah ini sekolah besok keistimewaan Jogja.
2: Nah, masuk ini ke situ harusnya.
1: Dimulai dari sekolah keistimewaan.
2: Betul.
0: Iya,
1: Cuk, kita telepon aja ya. Gitu.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi, Mas? Mbak Lika masih?
2: Udah habis
1: apa okay. Belum? Mas ada enggak?
2: Banyak.
1: Oh, iya,
2: nanti disambung nanti.
1: Oh ya, oke. Okay. Kalau begitu sebagai penutup aja, Mas Basri. Sebabnya Mas Basri ini kan background-nya juga lulusan dari UGM Fakultas Sastra ya, Mas. Nah, sastra artinya belajar banyak tadi saya sempat baca gitu. Sebuah pertanyaan mungkin apa ya, Mas? Pesan gitu. Sebuah pesan atau sebuah kalau istilahnya sastra mungkin pitutur luhur gitu. apa yang apa ya yang dari kajian Serat Jawa ini yang bisa kita pegang agar kita bisa kembali lagi bernafas dengan lega, ya kan Mas? Kemudian hidup lebih tenang. Tadi Mbak Lika bilang kemerungsung padahal di KWDW. Dan khususnya Mbak Lika dewe yang kemerungsung sebenarnya.
2: Iya, Mas, mau jual apa-apa aku yang jadi kambing hitam. Itu hanya memotret
1: masyarakat, mewakili yang lain maksudnya gitu.
2: Kita termasuk sih.
1: Iya, kita salah satu, salah dua. Dan bisa selaras, Mas. Apa Mas kira-kira?
0: Duh, saya enggak berani untuk
1: apa ya
2: dari
1: paling enggak
2: macam pitutur
1: ya? Gitu. Kalau enggak pitutur, ya sih oke lah, bukan pitutur tapi mengingatkan tentang pentingnya nafas. Oh, ya. Mengolah nafas gitu lah. Ya.
0: Okay. Intinya tetap pada posisi olah nafas itu dengan metode tertentu sangat menyehatkan tubuh. Nah, di situ. Ada beberapa penyakit yang memang bisa disembuhkan melalui bentuk-bentuk tertentu dengan cara bernapas tertentu sehingga itu kesehatan yang terjaga itu akan menjadikan kita akan beraktivitas dengan sempurna. Nah di situ pentingnya di situ Mas saya pikir nih. Saya kira gitu.
1: Oke. Itu sahabat Petra, jadi jangan lupa namanya olahraga. Kita tahu sekarang yang umum, yang orang awam bilang yang sangat sudah familiar adalah olahraga dan larinya fisik. Nah ya, sekarang mungkin kita ingatkan lagi paling enggak buat kita semuanya bahwa ada satu yang kita tambahkan untuk demi kesehatan kita semuanya semakin sehat dan bisa mengelola segalanya gitu, entah kesehatan, kemudian perasaan, emosi. Sebenarnya pengendaliannya adalah dengan salah satunya selain olahraga adalah olah nafas. Gitu ya Mas Basri ya?
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Mbak Lika, terima kasih Mbak Lika.
2: Terima kasih, sama-sama Mas. Saya yang terima kasih juga Mas.
1: Okay. Kita sama-sama terima kasih. Kita olah nafas ya Mbak?
2: Iya betul.
1: Kita ini barusan kita, olah nafas.
2: Kita habis ini olah mulut.
1: Sebelum nafas ke mulut dulu ya. Oke, Mas Basri Priyo Handoko, terima kasih sudah hadir di Petra. Mudah-mudahan sekali lagi obrolan kita ini santai, penuh canda atau humor tapi
2: penuh makna.
1: Penuh makna juga mudah-mudahan bisa memberikan sedikit paling tidak pencerahan untuk sahabat Petra semuanya. Sekali lagi terima kasih Mas Basri. Oke. Kapan-kapan ketemu lagi ya Mas. Baik. Mbak Lika juga Rabu nanti ke depan.
2: Oh, siap. Oke. Makasih Mas Basri.
0: Sami-sami Mbak Lika.
1: Baik. Sahabat Petra, terima kasih untuk kebersamaannya di opsi obrolan santai inspiratif dari 105,7 Petra FM. Yang jelas, kita ambil yang positif, tentu banyak yang positif dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa lagi dan tentu saja kita harus memastikan segalanya harus lebih baik hari ini dibanding kemarin-kemarin. Sampai jumpa.
3: Love and Inspiration. Petra 105.7

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Rensen tepaufu, keranjang kehidupan.

0: dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Petra FM.
2: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Fou te ilan, ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak 2 lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. 2 pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, 2 pemuda tidak kunjung datang. Saat 4 bulan tiba, si pedagang beras datang tergopoh-gopoh. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. 2 pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian 1 keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjeripaya dan bekerja lebih keras. karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita. Sesungguhnya, kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: FM.
1: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata sampah. Saudara, menjadi apakah sesuatu yang sudah tidak berguna lagi? Atau benda yang sudah tidak terpakai lagi? Ya, tidak lain adalah menjadi sampah. Sampah adalah benda atau sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi. Dan biasanya, karena tidak terpakai itulah, maka ia akan dibuang. Tapi ternyata ada juga loh orang yang justru tidak rela membuang sampahnya. Ada sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi dan yang tidak berguna lagi baginya, tetapi ya masih saja ia simpan. Memang sudah tidak terpakai, tapi mau dibuang, rasanya sayang katanya. Akhirnya sampah-sampah itu memenuhi ruangan, membuat kamarnya menjadi sempit, membuat rumahnya terasa sesak. Padahal mungkin di luar sana ada saja orang yang bisa menggunakannya kembali. Masih bagus kalau itu bukan sesuatu yang bisa membusuk. Kalau yang bisa membusuk dan hanya disimpan saja, wah, bayangkan apa yang akan terjadi kelak. Namun sampah rupanya tidak menghilang dan berakhir hanya setelah ia dibuang. Sampah yang sekedar kita buang akan menjadi masalah baru jika sampah itu tidak dibuang ke tempat yang benar. Sampah yang berserakan di halaman atau di jalan tentu akan mengganggu pemandangan. Sampah yang menumpuk mengganggu penciuman dan merusak lingkungan. Sampah yang berbahaya seperti misalnya limbah pabrik atau sampah radioaktif dapat merusak kesehatan, bahkan membunuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Saudara, selain sampah yang bisa terlihat oleh mata kita, ternyata ada juga loh sampah yang tidak terlihat oleh mata kita, yang tidak kalah berbahayanya, yakni pikiran-pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia seperti prasangka-prasangka buruk tentang orang lain, gosip, dan pornografi menyita waktu serta energi kita dan tidak menghasilkan apa-apa yang berguna. Celakanya nih, banyak orang yang justru suka memelihara pikiran yang sia-sia itu di dalam benaknya, hingga membuat pikirannya penuh dan sibuk. Syukur-syukur kalau pikirannya itu tidak berubah menjadi perbuatan-perbuatan licik dan juga kejahatan yang sama busuknya. Jika itu terjadi, wah, betapa sangat disayangkan, bukan? Nah, apa yang tidak berguna, dibuang sajalah. Jangan dibiarkan itu membusukkan kehidupan kita dan akhirnya merusaknya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hey, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Sudah kaya sendo belum.
0: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu gak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.

Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
6: the voice of love.
7: The voice of love.
8: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-0020-24567, 0274-885-481.
9: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
4: flash sale,
3: tebus murah,
4: hadiah menarik,
3: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian,
3: lebih hemat,
4: lebih seru,
3: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
5: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
6: Lima koma tujuh Petra FM.

Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas pembaringan. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak menemukan jalan untuk membawanya masuk, karena orang banyak itu, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membuka genteng dan menurunkan orang itu bersama pembaringannya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 5 ayat 19. Karena mereka tidak menemukan jalan untuk membawanya masuk karena orang banyak itu, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membuka genteng dan menurunkan orang itu bersama pembaringannya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Renungan hari ini berjudul Iman yang Bertindak. Empat orang membawa seorang lumpuh kepada Yesus. Malang, kerumunan besar menghalangi jalan masuk. Keempat orang itu pun mengambil langkah ekstrim dengan membuka genteng rumah dan menurunkan si lumpuh tepat di hadapan Yesus. Tidak berhenti pada keyakinan bahwa Yesus dapat menyembuhkan, mereka bertindak dengan menembus kerumunan dan membuka atap. Sebuah tindakan nekat dan penuh resiko. Namun usaha keempat orang itu tidak sia-sia. Yesus segera menolong tanpa menunggu orang lumpuh itu berdoa dengan kata-kata yang indah atau melakukan ritual tertentu. Sebab kegigihan keempat orang pengusung itu cukup untuk membuktikan iman mereka. Sebagian orang mengaku beriman, tapi tak pernah melakukan tindakan untuk menyatakan imannya. Sebaliknya, mereka hanya berdiam menunggu mukjizat. Padahal, iman bukan hanya perasaan percaya, sebatas kata-kata atau harapan pasif. Lebih dari itu, iman sejati selalu mendorong tindakan nyata. Sebagaimana Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Bahkan iman yang hidup juga berani berkorban dan menanggung resiko demi mendekat kepada Tuhan. Berani melawan kenyamanan, menciptakan peluang agar mukjizat menjadi nyata. Iman sejati bukan hanya tentang menunggu mukjizat, kesembuhan fisik, atau kekayaan. Iman, sebagaimana tindakan empat orang pengusung menghadapi rintangan demi membawa temannya kepada Yesus, menunjukkan fokus yang lebih besar, yakni perjumpaan dengan Yesus dan pemulihan yang holistis, rohani dan jasmani. Iman bertindak nyata melalui perjuangan, pengorbanan, dan ketekunan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Salam dalam damai sejahtera Kristus untuk semua sahabat Petra. Mari kita bersama menutup hari ini dengan doa permohonan kita, doa syukur kita kepada Tuhan yang selalu memegang kendali di dalam kehidupan kita. Bersama dengan saya Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan Yogyakarta. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam segala pergumulan, di dalam segala kendala kehidupan yang kami hadapi. Kami sungguh percaya Tuhan pegang kendali di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu bersama dengan kami di dalam perjalanan kami mengikut Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami semua sahabat Petra, dimanapun kami berada, terpisah oleh jarak, kami bersama-sama sehati sepikir untuk menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk sahabat Petra yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena usia ataupun karena sakit penyakit. Tuhan, Kau menjadi kekuatan, menjadi pengharapan sukacita iman kami, sehingga apapun yang kami alami, kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Anugerahkanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, di dalam kasih karunia-Mu yang sungguh baik untuk kehidupan kami semua. Kami berdoa juga untuk keluarga yang merawat saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Tuhan, cukupkan segala yang diperlukan oleh keluarga-keluarga di dalam mendampingi saudaranya yang sakit. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk keluarga kami masing-masing, untuk setiap pekerjaan, usaha, dan juga pendidikan anak-anak kami. Tuhan memberkati supaya perjalanan keluarga kami terus menjadi perjalanan yang memuliakan Tuhan, perjalanan yang terus memandang kepada Tuhan di dalam setiap liku kehidupan. Tuhan Yesus, kami mohon kasih-Mu di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah saat ini. Tuhan memberkati apa yang menjadi pekerjaan dan usaha kami. Tuhan yang memberkati kami supaya kami juga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Berkati anak-anak kami dengan kepintaran, dengan kepandaian, dengan ilmu yang mereka peroleh, dengan pengalaman-pengalaman hidup, mereka boleh membangun perjalanan masa depan mereka dengan tetap takut akan Tuhan. Tuhan, kami mohon kasih-Mu di dalam kehidupan kami keluarga demi keluarga. Kami juga berdoa untuk Radio Petra, ya Tuhan. Tuhan berkati terus Radio Petra di dalam karya pelayanannya. Tuhan memberikan segala kecukupan dana dari para donatur, dari setiap orang yang boleh mendukung karya pelayanan Radio Petra. Biarlah Tuhan kasih-Mu semakin diwartakan melalui pelayanan Radio Petra. Tuhan berkati setiap pribadi yang terlibat di dalam pelayanan Radio Petra. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Gereja-gereja yang boleh bersama-sama sehati sepikir mengerjakan pelayanan cinta kasih, mengerjakan pewartaan kasih Kristus melalui banyak hal, bahkan melalui siaran-siaran di Radio Petra. Tuhan berkati kebersamaan kami di dalam pelayanan untuk mewartakan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh memberkati kota ini, kami boleh memberkati banyak orang yang boleh mendengarkan kehidupan pelayanan kami, bahkan mendengarkan pelayanan Radio Petra
yang boleh kami bangun bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di bulan Agustus, di mana bangsa kami akan merayakan kemerdekaannya, kami terus memohon kasih-Mu ya Tuhan, di tengah situasi bangsa kami yang tidak mungkin kami pungkiri. Kami berada di tengah bangsa dengan segala keprihatinan. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau berikan hati yang terang, hati yang tulus kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka tidak mementingkan kelompok mereka sendiri. Mereka tidak hanya mementingkan kepentingan-kepentingan politik mereka untuk menimbun kekayaan diri mereka sendiri. Tuhan, kami sungguh prihatin melihat kehidupan pemimpin bangsa kami. Pemimpin-pemimpin yang banyak sekali tidak bisa diandalkan. Pemimpin-pemimpin yang seringkali justru mengecewakan. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah bangsa kami. Tuhan, memampukan kami di dalam perjalanan untuk boleh menghadirkan kehidupan yang jauh lebih baik. Bahkan Tuhan, hadirkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab di dalam panggilan yang Tuhan berikan di tengah bangsa ini. Inilah Tuhan doa kami, syafaat kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk istirahat kami malam ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam kasih Kristus. Di dalam kasih Tuhan saja kami mengalami segala kebaikan dan berkat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam. Sahabat Petra, Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan yang terus mengiring perjalanan kita semua. Amin.

0: from Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

itu seperti tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Seringkali kita berpikir, kenapa Tuhan meninggalkan kita dalam saat-saat seperti ini? Tapi saat ini Tuhan berkata, aku ada dekat sekali dengan engkau. Bahkan dalam kesulitan-kesulitan, di saat-saat engkau merasa sendirian, ketahuilah anakku, bahwa engkau tidak pernah sendiri. Aku gembala yang baik, yang menuntun hidupmu senantiasa.

ingin selalu dekat dengan Engkau. Engkau yang berkata kepada kami bahwa Engkau ingin menjadi Bapa bagi setiap kami. Engkau ingin menjadikan kami anak-anak-Mu, laki-laki dan perempuan. Dan betapa bahagianya kami, Tuhan, waktu kami bisa datang ke hadapan-Mu dan memanggil Engkau Bapa kami. Walaupun mungkin kami sudah kehilangan gambaran, kami sudah kehilangan figur akan Bapa yang baik. Mungkin mereka pernah

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra, streaming.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru. Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra.

Salam jumpa sahabat Petra, kita bersama kembali dalam embun pagi bersama dengan saya Pendeta Hadian dari GKI Ngupasan Yogyakarta. Mari kita bersama berdoa mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan, dan kita berdoa untuk boleh kembali merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami ingin mengawali hari ini dengan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menolong kami untuk terus bertumbuh, terus mengalami pertolongan Tuhan yang selalu meneguhkan iman dan pengharapan kami. Allah Roh Kudus memimpin kami di dalam setiap pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sahabat Petra, kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan setiap hari. Sahabat Petra, tema kita di dalam embun pagi hari ini adalah tenang di tengah badai. Cerita tentang Matius 8 ayat 23 sampai 27 bukanlah cerita yang baru bagi kita. Kita tahu cerita ini sejak sekolah minggu. Cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Kita diajak untuk belajar melalui narasi ini. Sahabat Petra, saya ingin memulai dengan sebuah ilustrasi. Para pilot pesawat terbang biasanya menghabiskan ratusan jam di dalam flight simulator. Simulator penerbangan. Di dalam ruangan simulasi yang aman itu, mereka belajar menghadapi mesin mati, cuaca buruk, dan turbulensi. Mereka bisa lulus dengan nilai sempurna di dalam ruangan simulator itu. Namun, ujian sesungguhnya dari seorang pilot bukanlah di dalam flight simulator. Bukanlah di dalam simulator penerbangan, melainkan saat mereka menerbangkan pesawat asli dan tiba-tiba masuk ke dalam badai petir yang nyata. Pesan ilustrasi ini menggambarkan bahwa para murid juga sering mendengar khotbah Tuhan Yesus,
khotbah di bukit di pasal-pasal sebelumnya, pasal 5 sampai pasal 7. Mereka lulus kelas teori. Namun perahu di tengah danau malam itu adalah ujian praktik mereka. Tuhan tidur di tengah badai bukan untuk menenggelamkan kita, melainkan untuk menguji sejauh mana iman para murid berfungsi dalam realitas kehidupan. Mari kita lihat apa yang ada di dalam teks Injil Matius pasal 8, sehingga kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus menenangkan badai dan menenangkan hati para murid di tengah badai. Ada dua hal penting di sana. Yang pertama, tentunya mereka mengenal Tuhan Yesus yang menenangkan badai di danau itu. Tetapi hal yang tidak kalah pentingnya, bahkan jauh lebih penting, adalah Tuhan Yesus menenangkan hati para murid. Ada empat hal yang menarik di dalam perikop kita. Ada empat hal yang bisa kita pelajari, kita baca dalam perikop Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Yang pertama, kita perhatikan ayat 23, kita melihat sebuah catatan Alkitab bahwa para murid itu naik ke dalam perahu bersama dengan Yesus, dan murid-murid itu pun mengikuti Yesus. Jadi di ayat 23 kita diberikan sebuah gambaran awal yang penting. Mereka melihat Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi perjalanan mereka saat itu adalah perjalanan mengikut Yesus. Kita belajar, mengikut Yesus ternyata tetaplah membawa mereka ke dalam masalah yang harus mereka hadapi. Mengikut Yesus bukan berarti bebas dari masalah. Seperti para murid mengikut Yesus, masalah yang mereka hadapi juga tidak ringan. Badai ini terjadi di dalam perjalanan para murid mengikut Yesus. Seringkali kita berpikir jika kita mengalami masalah, itu seringkali kita berpikir kita sedang dihukum oleh Tuhan, atau kita ini salah jalan sehingga kita ini menghadapi masalah. Kisah ini membuktikan bahwa kita bisa berada di tengah badai justru karena kita sedang berada di dalam perjalanan mengikut Yesus. Itu hal pertama yang menarik. Hal kedua yang menarik adalah misteri diamnya Tuhan. Misteri diamnya Tuhan di ayat 24. Ketika badai itu mengamuk, ombak besar, air masuk ke dalam perahu para murid, Yesus tidur di tengah amukan ombak. Di dalam hidup kita, dalam tanda petik, Tuhan Yesus juga sering kali rasanya seperti Tuhan Yesus itu tidur, seolah-olah tidak ada pertolongan, seolah-olah Tuhan tertidur. Adalah gambaran saat-saat di mana Tuhan terasa diam buat kita, tidak menjawab doa dengan cepat, tidak segera menolong kita, seolah-olah tidak peduli. Dan itulah yang terjadi dengan para murid, sehingga mereka berseru, Tuhan tolonglah kita binasa, di ayat 25. Kita belajar dari bagian ini, dari apa yang terjadi dengan para murid. Diamnya Tuhan, dalam tanda petik Tuhan yang tidur tadi, diamnya Tuhan bukan tanda ketidakpedulian, melainkan undangan bagi kita untuk menumbuhkan iman yang tidak bergantung pada pertolongan-pertolongan instan. Ada seorang teolog mengatakan begini. Dia mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak segera menolong kamu,
karena Tuhan tahu kamu masih dapat menanggungnya. Ada sebuah ungkapan seorang teolog tentang pertolongan Tuhan yang tidak segera datang di dalam kehidupan manusia yang punya persoalan. Kadang pertolongan Tuhan itu datangnya itu sepertinya terlambat. Seorang teolog mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak segera menolong kita, itu bukan berarti Tuhan lupa atau Tuhan tidak peduli. Kalau Tuhan tidak segera menolong kita, karena Tuhan tahu kita masih dapat menanggungnya sendiri. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang kita temukan di dalam teks ketika Tuhan Yesus tidur, Tuhan Yesus tidak seolah-olah tidak segera menolong para murid yang panik saat itu oleh ombak yang besar. Tuhan Yesus yang tidur mau menggambarkan bahwa para murid masih mampu untuk menghadapinya, apa yang mereka alami. Kita perlu belajar untuk tetap melihat Tuhan dengan pertolongannya. Dan kalau Tuhan tidak segera menolong kita, karena Tuhan tahu kita masih dapat menanggungnya. Hal yang ketiga yang menarik di dalam peristiwa Tuhan menenangkan badai di danau ini adalah hal ketiga, kita diajak untuk melihat bagian yang menarik. Yang ketiga adalah kendala kita itu dalam kendali Tuhan. Kendala di dalam hidup kita itu tetap di dalam kendali Tuhan. Jadi kalau di dalam hidup kita ini ada kendala, tidak apa-apa. Percayalah Tuhan yang tetap pegang kendali. Kendala itu ada pada kita, tapi kendali ada pada Tuhan. Perhatikan ayat 26. Apa yang ditunjukkan di ayat 26, bagaimana mereka ditegur, diingatkan oleh Tuhan bahwa mereka takut. Mengapa kamu takut? Kata takut yang digunakan di sini adalah kata delos. Kata delos dalam bahasa Yunani. Kata delos itu berarti ketakutan yang melumpuhkan atau ketakutan yang menenggelamkan mereka. Para murid lebih fokus pada besarnya ombak yang masuk ke dalam perahu dan menenggelamkan semua harapan dan keyakinan mereka. Mereka lupa hal yang penting, bahwa perjalanan mereka saat itu adalah perjalanan mengikut Yesus yang ada bersama mereka. Perjalanan mereka itu perjalanan mengikut Yesus. Mereka lupa bahwa perjalanan itu mengikut Yesus, tetapi mereka menjadi seperti orang yang kehilangan Yesus dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Aneh ya? Hal ini unik. Tapi inilah yang seringkali terjadi di dalam hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita mengikut Yesus, bukankah kita juga seringkali kehilangan seperti orang yang kehilangan Yesus? Dalam perjalanan mengikut Yesus, kita menjadi orang yang begitu mudah panik, menjadi orang yang begitu sering tenggelam dengan rasa takut kita, menjadi depresi, menjadi stres. Dalam hidup mengikut Yesus, seperti orang yang kehilangan Yesus. Mengikut Yesus tetapi kehilangan Yesus. Menjadi orang yang depresi, menjadi orang yang panik, menjadi orang yang tenggelam dan terpuruk dalam ketakutan. Maka kata delos digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengatakan apa yang terjadi dengan para murid. Mengapa kamu takut? Takut dalam ketakutan yang melumpuhkan engkau, dalam ketakutan yang menenggelamkan engkau, seolah-olah engkau tidak punya Tuhan,
seolah-olah engkau tidak punya aku di dalam perjalanan ini. Sahabat Petra, kita belajar. Kendala tidak pernah absen dalam hidup kita mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan tetap pegang kendali. Kendala terjadi untuk membawa kita melihat kendali Tuhan. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, ada di dalam ayat 27, kita melihat setelah mereka melihat Yesus berseru dan dia menenangkan badai di danau itu, lalu danau itu menjadi sangat teduh sekali. Lalu mereka tercengang melihat Tuhan yang menjadikan danau yang penuh ombak tadi menjadi danau yang sangat teduh. Mereka tercengang melihat Tuhan lalu bertanya satu kepada yang lain, orang apakah dia ini? Kita diajak untuk melihat sebuah tujuan dari badai dan kendala yang terjadi dalam hidup kita. Pengenalan kita mesti tumbuh. Inilah poin yang terakhir, pengenalan akan Tuhan itu harus tumbuh. Tujuan akhir dari badai dan kendala ini bukan sekedar membuat danau menjadi teduh, melainkan tujuan yang lebih besar, agar para murid mengenal siapa Yesus secara lebih radikal, mengenal siapa Yesus dengan mengakar kuat. Radik itu mengakar, radikal itu berarti mengakar dengan kuat. Mereka mengenal Yesus sebagai penyembuh. Para murid mengenal Yesus sebagai pengkhotbah, tetapi melalui badai, mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai penguasa alam, pencipta alam semesta, yang bisa meneduhkan danau yang sebelumnya penuh dengan ombak yang menakutkan. Ketenangan dalam hidup beriman, sahabat Petra, bukan karena absennya badai masalah hidup. Tetapi ketenangan dalam hidup beriman adalah bersama siapa kita lewati badai hidup ini. Damai, ketenangan di tengah badai itu bukan berarti badai itu disingkirkan. Tetapi bagaimana kita menjalani, melewati badai itu bersama dengan siapa? Saya ingin menutup dengan sebuah cerita, sahabat Petra. Ada seorang ayah bijak menguji tiga anaknya untuk menggambarkan damai dalam hidup ini. Sebelum salah seorang dari tiga anak itu menerima warisan usaha ayahnya, ayahnya ingin menemukan seorang anak yang bisa berjuang untuk meneruskan perusahaannya itu. Maka sang ayah memberi sebuah ujian kepada tiga anaknya laki-laki untuk mendefinisikan, untuk menggambarkan tentang damai. Anak pertama melukis suasana kampung nelayan di mana ada banyak nelayan pulang melaut dengan hasil ikan berlimpah-limpah. Anak pertama berkata kepada ayahnya, inilah damai. Damai itu berlimpah hasil meruah dari para nelayan pulang melaut. Anak kedua tidak kalah bagusnya lukisannya, saudara. Anak kedua melukis suasana persawahan yang mengalami panen raya dengan padi menguning dan pesta panen di sebuah kampung. Anak kedua mengatakan inilah damai. Anak ketiga, nampaknya anak yang ketiga ini, sahabat Petra,
Anak ketiga ini tidak pintar melukis nampaknya. Anak ketiga melukis kanvas dengan warna hitam hampir di seluruh bagian kanvas. Di tepi kanvas disisakan warna putih bulat tidak beraturan. Di tengah bulatan putih tidak beraturan itu, dia gambar bayangan burung dengan warna hitam lagi. Lalu dia menceritakan lukisan itu kepada ayahnya. Lukisan ini mau menceritakan damai. Menceritakan tentang seekor burung yang berlindung di celah batu saat badai gelap datang. Akhirnya sang ayah memilih anaknya yang ketiga untuk melanjutkan usahanya. Karena sang anak nomor tiga menceritakan tentang damai, itu bukan dalam arti tanpa badai. Damai itu tetap harus ada sekalipun badai gelap datang menghampiri kehidupan kita. Tenang di tengah badai, karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang tahu kapan harus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, sahabat Petra. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur akan firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam hidup kami, kami punya banyak kendala. Kami punya banyak persoalan yang menjadi kendala kehidupan kami. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan tetaplah pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi pengalaman para murid ketika bersama dengan Tuhan, apa yang menjadi pengalaman para murid ketika mengikut Tuhan, masalah juga tetap ada. Demikian juga dengan hidup kami hari ini mengikut Tuhan, kami juga tetap punya masalah, punya persoalan yang kami hadapi. Tetapi kami perlu sadar, kami mengikut Tuhan, maka ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan berkatilah kami di dalam perjalanan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati semua sahabat Petra di dalam berkarya sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang kami ikuti, Tuhan yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang terus juga boleh kami andalkan di dalam perjalanan kami dengan segala badai pergumulan yang ada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur menaruhkan kehidupan kami semua. Amin. Demikian sahabat Petra, selamat berkarya, selamat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Dan ingatlah, perjalanan kita mengikut Tuhan adalah perjalanan yang tetap diiring oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dan dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Petra. Petra. Stream.

0: Narua Stu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Petra, streaming.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
10: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
11: Belanja kebutuhan harian,
12: lebih hemat,
13: lebih seru,
14: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
15: Mana Kampus?
16: Petra. Streaming radio.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra, streaming.

juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku supaya mereka

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: perlunya kesabaran. Sikap tenang mencerminkan karakter Kristus dan membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14.
1: Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Setiap minggu, bahkan mungkin juga setiap hari, kita akan menghadapi situasi yang membutuhkan kesabaran. Mari kita pikirkan beberapa alasan untuk mengembangkan buah rohani ini. Panggilan kita. Kita dipanggil untuk menjalani hidup yang layak di hadapan Tuhan, yang dicirikan dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Ajaran Alkitab. Alkitab mengajar kita untuk toleran terhadap satu sama lain, saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban, serta bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Teladan Yesus. Kristus menunjukkan kesabaran terhadap tuntutan orang banyak, tindakan-tindakan Petrus yang gegabah, dan tuduhan-tuduhan palsu para pemimpin. Matius pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Kita harus mengembangkan sikap dan tindakan yang sama dengan kasih. Relasi yang sehat. Bersikap tenang, menciptakan relasi yang damai, dan dapat dipercaya dengan orang lain. Perkenan Tuhan. Paulus menulis bahwa kita harus bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesengsaraan. Roma pasal 12 ayat 12. Ketika kita menanggung penderitaan kita dengan sabar, kita mendapat perkenan Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 20. Saudara pendengar, Roh Kudus membentuk kita menjadi semakin seperti Kristus. Ketika kita bekerja sama, Dia akan meningkatkan kemampuan kita untuk menanggung dengan sabar apapun situasinya. Sikap yang tenang merupakan kesaksian yang kuat tentang karya transformasi Tuhan.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Petra Streaming Radio.
4: Sekarang waktunya untuk kita semua bangkit.

adalah saat yang paling indah Tuhan, karena kami bisa memandang Tuhan, kami bisa menikmati Tuhan. Bahkan kami tahu bahwa ada banyak hal yang Tuhan sediakan

Waktu kami memandang wajahmu.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Perluas tuh diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Petra. Streaming.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi. Dengan sukacita kami akan menemani sahabat Petra semuanya di awal aktivitas pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra hari ini sehat dan siap menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami antarkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan Anda semuanya bisa menikmati lagu-lagu yang kami sajikan dan juga mendapatkan inspirasi baru untuk kehidupan Anda sepanjang hari ini. Ada banyak sajian lain yang sudah kami siapkan juga di program Bun Pagi. Akan ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ardi Tulus Saryanto dari GKJ Sarimulyo. Lalu ada Dr. Salah yang akan membagikan guidelines for living, petunjuk kehidupan untuk sahabat Petra semuanya. Juga ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan menyampaikan inspirasi iman pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun Pagi. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Ubun Pagi Radio Petra 105.7 FM edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya Pendeta Aritulus Arianto dari Kikaji Sari Mulyo. Kita akan bersama menghayati serta merenungkan firman Tuhan melalui sebuah tema, yaitu Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, yang didasarkan dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala syukur kami untuk setiap peristiwa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk anugerah hari ini yang boleh kami nikmati, di mana Tuhan membangunkan kami di hari yang baru, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa menikmati dan menjalani hari ini. Dan di pagi ini Bapa, kami bersama hendak mendasari aktivitas kami pada hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu itulah yang berkuasa atas kami, menaungi kami, sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang rajin dan mau merenungkan firman-Mu, tetapi kami pun mau untuk belajar dan berproses menghidupi firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama membaca sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Nyanyian Syukur Karena Segala Berkat Allah. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah bacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ditanya tentang berkat Tuhan apa yang kita terima dalam kehidupan kita masing-masing, tentu kita akan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa menjelaskan atau menyampaikannya. Ya, karena begitu banyak, bahkan tidak bisa dihitung. Kalau ditanya berapa banyak, ya tidak ada kiranya, tidak terkira jumlahnya. Karena begitu banyaknya berkat dari Tuhan. Bentuknya bisa beragam. Bisa berkat hidup, berkat kesehatan, bisa bernafas, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa kemudian ketemu dengan teman, bisa kemudian bercengkrama dengan keluarga, dan juga bentuk berkat-berkat yang lain. Itu semua adalah berkat yang kita terima, berkat yang kemudian bisa kita hayati itu sebagai belas kasih Tuhan, sebagai kebaikan dari Tuhan yang terjadi dan dicurahkan Tuhan kepada kita. Tetapi ada juga satu berkat lain yang sebenarnya kita terima, tapi seringkali tidak kita sadari. Yaitu berkat
ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Apa maksudnya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya? Tentu kita tahu ya, sinar. Kegunaan sinar atau cahaya itu kita pasti tahu. Ya tentu adalah untuk menerangi kita. Tanpa sebuah cahaya, tanpa sebuah sinar, pasti kita akan bingung melakukan apapun. Misalnya saja ketika listrik padam, kita nggak punya lampu emergensi, kita nggak punya lilin, yang ada adalah gelap gulita gitu. Pasti pergerakan kita akan terbatas. Kita nggak tahu harus melakukan apa, bahkan kita naruh sesuatu di meja, kita harus kalau orang Jawa bilang tuh geragap-geragap gitu ya, harus rambatan nyari di mana, dan itu pun juga belum tentu ketemu. Karena apa? Karena tanpa sinar itu, tanpa cahaya, pergerakan kita atau aktivitas kita itu akan terbatas. Nah, ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, berarti kita itu bisa melihat jalan dengan lebih terbuka. Kita bisa melihat sebuah jalan itu dengan lebih nyaman, dengan lebih jelas, sehingga ketika kita jalan, kita akan lebih terlindungi karena kita tahu yang di depan kita itu apa, sehingga kita nggak nabrak-nabrak. Nah, lalu apa maksudnya kok Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya? Lalu konsekuensinya apa, atau efek dari sinar dari wajah Tuhan itu seperti apa gitu. Nah, sahabat Petra yang terkasih, sinar yang Tuhan berikan untuk menyinari kita, untuk menyinari jalan kita, itu bisa kita bayangkan seperti sebuah kacamata atau seperti sebuah lensa, atau kita bisa menyebutnya perspektif. Ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, maka seharusnya ketika kita melihat realitas-realitas yang terjadi di sekitar kita, kita harusnya melihat dengan perspektifnya Tuhan. Kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan, bukan cara pandang kita sebagai manusia. Contohnya, ketika kita mendapatkan berkat yang banyak, ketika ternyata, oh, dalam pekerjaan, wah kok saya dapat gaji gede nih, atau kebetulan di bulan itu, wah saya dapat bonus nih, dapat bonus gede. Kalau kita pakai kacamata kita, maka kita akan berpikir, wah ini mau buat apa ya, ini mau dibelikan apa, wah ini nanti untuk ini, untuk itu, untuk membelikan ini, membelikan itu, untuk bayar ini, bayar itu, dan lain sebagainya. Itu pakai cara pandang kita. Tapi kalau kita melihat realitas berkat yang banyak itu dari kacamata atau perspektifnya Tuhan, maka kita harus berpikir, loh, saya dapat berkat banyak ini, lalu maunya Tuhan apa ya? Lalu berkat ini kira-kira Tuhan mau supaya saya pakai untuk apa? Kalau misalnya, kita dapat berkat banyak, kebetulan tetangga kita itu ada yang mau, anaknya mau berangkat sekolah, tapi bensinnya habis, motornya habis bensinnya, dia mau pakai ojek online gak punya uang. Loh, berarti kalau kita pakai cara pandang Tuhan, oh jangan-jangan ini maksudnya Tuhan, saya dapat berkat banyak sehingga tetangga saya lagi kesulitan untuk ngantar anaknya sekolah. Oh, berarti ini cara Tuhan untuk kemudian berkat itu saya bagi kepada orang lain, kepada tetangga saya yang sedang membutuhkan. Itu kalau kita pakai perspektifnya Tuhan. Atau juga bentuk yang lain. Oh, saya itu sehat. Saya itu diberikan kekuatan. Kira-kira Tuhan itu mau pakai saya sebagai apa ya? Kalau mungkin kita pakai cara pandang kita ya, kita akan mengatakan bahwa, oh, berarti kalau saya sehat, saya kuat ya, saya kan bisa melakukan segalanya. Saya bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mencoba untuk belajar menggunakan perspektif Tuhan, tadi pertanyaannya sama. Kekuatan saya ini, tubuh sehat saya ini, kira-kira Tuhan mau pakai saya untuk apa? Itu berarti kita melihat realitas di sekitar kita, melihat kehidupan kita dari kacamata atau perspektifnya Tuhan. Karena kita sudah disinari oleh sinar dari wajah Tuhan, dan jalan kita itu adalah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tetapi seringkali ketika kita melihat berkat dari Tuhan, bahwa kita tidak rela untuk menggunakan perspektifnya Tuhan. Kita maunya, ya sudah Tuhan, berkat itu kan punya saya,
berkat itu ya saya nikmati. Kalau ada kemudian, itu loh ada yang butuh, oh ini loh ada yang butuh pertolonganmu, oh ini loh yang ada butuh tenagamu, kamu kan sehat, kamu kan kuat, itu loh tolongin dia gitu. Kemudian kita akan mengatakan, ah capek, ah ini kan berkat saya, ini kan usaha keras saya. Kita selalu memakainya adalah perspektif manusia, caca mata kita, atau cara pandang kita sendiri. Kita lupa bahwa ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan kita melihat atau mendapatkan berkat yang dari Tuhan, maka berkat itu harus kita lihat dari kacamata-Nya Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, kita rela atau tidak kalau berkat itu kemudian kita gunakan atau kita lihat dari kacamata-Nya Tuhan. Dampaknya apa? Ya mungkin secara manusia kita akan mengalami kerugian. Loh saya rugi dong, saya nggak bisa senang-senang, saya nggak bebas menggunakan waktu saya nggak bebas menggunakan harta saya nggak bebas menggunakan kekuatan saya. Kita rugi dong. Tapi kalau kita bicara pada perspektif Tuhan, maka itu bukan sebuah kerugian. Memang Tuhan menitipkan berkat itu bukan hanya untuk kita. Tuhan menitipkan kekuatan itu bukan untuk kita. Dan Tuhan menitipkan kesehatan itu semata-mata bukan hanya untuk kita. Tetapi Tuhan mau atau Tuhan menunjukkan jalannya, ini loh dengan kekuatanmu, dengan berkatmu, dengan kesehatanmu, kamu jalan ke sana. Kemana? Ke tetanggamu itu. Oh kemana? Ke saudaramu. Kemana? Ke keluargamu. Kemana? Itu loh ke orang-orang yang sedang membutuhkan kehadiranmu. Itu berarti kita menggunakan kacamata atau perspektifnya Tuhan. Pertanyaannya, rela atau tidak? Mau atau tidak? Kalau kita melihat berkat yang kita terima dengan cara pandang Tuhan. Karena Tuhan sudah menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa memohon penyertaan Tuhan di dalam kita akan menjalani hari kita saat ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan kami sungguh bersyukur, berkat yang kami terima itu sungguh luar biasa. Kalau kami mau hitung, kami tentu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena berkat-Mu itu terlalu banyak dan terlalu besar untuk kami. Tetapi seringkali ketika kami menggunakan berkat itu, kami hanya melihat dari perspektif kami. Kami hanya melihat dari kacamata kami sendiri. Kami tidak mau sadar bahwa Tuhan sudah menyinari kami dengan wajah-Mu. Engkau sudah menunjukkan jalan yang harus kami lewati. Tetapi seringkali kami pakai kacamata kami sendiri, kami pakai jalan kami sendiri. Sehingga berkat itu hanya kami nikmati, entah berkat apapun itu. Berkat materi, berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan berkat-berkat yang lainnya. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau belajar untuk kami menggunakan berkat ini dan melihat berkat serta realitas di sekitar kami dengan kacamata-Mu dan dengan sinar yang telah Tuhan tunjukkan melalui jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya hari ini boleh kami jalani di dalam aktivitas kami, baik kami yang sekolah, bekerja, juga melakukan pekerjaan di rumah, atau apapun yang harus kami lakukan, kiranya kami boleh melakukannya dengan menggunakan cara pandang dan kacamata yang Tuhan tunjukkan. Kami menyerahkan ya Tuhan, hari kami ini, kiranya rahmat-Mu dan berkat-Mu senantiasa tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan embun pagi kita edisi 13 Agustus 2026 di hari Kamis ini. Dan kiranya apa yang sudah kita renungkan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita supaya iman kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya Pendeta Aritulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu gak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi, dan kami masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8. Bagi Anda yang sekarang ini sudah menyiapkan diri untuk berangkat beraktivitas di luar rumah, kami harapkan Anda bisa menikmati perjalanan Anda dan tiba dengan selamat bertemu dengan orang-orang yang akan bersama dengan Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Sahabat Petra, mengawali hari dengan pikiran positif menjadi awal yang baik untuk mendapatkan banyak ide dan juga membangun relasi yang sehat dalam kehidupan kita. Pikiran positif hanya bisa kita dapatkan jika di awal pagi kita juga mengisi pikiran kita dengan hal-hal baik, dengan baca firman Tuhan misalnya. Sahabat Petra, kita akan membawa pikiran kita kepada pengharapan dan juga janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita, sehingga pikiran kita pun diisi dengan hal yang baik yang bisa kita bawa sepanjang kehidupan kita. Kami harapkan sahabat Petra bisa berpikir positif sepanjang hari ini karena Tuhan bersama dengan kita. Bagi Anda sahabat Petra yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani dan juga mengirimkan pesan-pesan positif, juga pesan-pesan bahagia untuk sahabat Petra semuanya, Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Masih di Bun Pagi sahabat Petra, dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.uk.